0: Bang, mau beli buburnya bang. Ini kemana sih abangnya?
1: Bentar ya Neng, saya lagi dengerin nyarap kue dulu nih. Nanti jam 8 saya buka lagi, sabar ya.
0: Lah bang, terus saya mau nyarap gimana ini?
1: Udah sini Neng, nyarap barang saya aja di nyarap kue.
2: Nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Seperti biasa kalau jam 7 sampai jam 8 kita ngajakin kalian ya buat yang udah ikutan hadir pagi ini lewat burjonya dong ya. Buruan joget barengan Ratu Oncom Gondrong, di sini sudah menantikan pasukan Oncom Gondrong dimanapun kalian berada. Gas. Gas langsung gabung aja di 0815-1468-9995 dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta.

Payu pagi ini buat yang udah ikutan hadir ya. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam buat Mama Intan di kawasan Parakan Bogor. Hadir dong seperti biasa sembari maju mundur cantik di dapur. Sapa pagi aja buat Boy BCL, Rudy Gugun, Diki Chandra, Mama Ira, Bang Rudy Gunawan, Mr. Hai, Budi Mahfudin, Tehyani Lawang Gintung, Gamit Nirama, Kang Julai, pokoknya buat semua sobat RDI sembari ngopi tedai mantul. Waalaikumsalam, selamat pagi Mpoyo Rawa Denok. Sehat sukses semuanya aja buat Kang Siar, berkah sukses juga ya, tambah botoh dah. Moncong gondrong.

Saringan di Jakarta Pusat. Selamat pagi, waalaikumsalam ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, amin. Salam Jumat berkah aja. Colek aja buat pasukan Oncom Gondrong, Dewi Manasari, Mpoyo, Mr. Hai, Ibe, T.A.D. Yuli, dan buat Sobat RDI yang lagi pantengin ya. Buat Ratu Oncom, tetap semangat di kopian biar tambah gacor. Dan selamat pagi buat Tiara yang ada di back team. Sehat selalu juga buat kamu. Waalaikumsalam juga buat

dengerin dimanapun berada. Nyapa aja buat Mami Eti, Tentrem, Jawira Limovic, Bang Boan, Bang Abah Kamsahrul. Buat kadenya sehat selalu aja ya. Semangat pagi juga buat Mami Eti yang ada di Tanjung Priok. Semangat juga buat Sarifah yang ada di Kampung Baru Tangerang lagi.

0: RDI jangan pindah-pindah gelombang ya. KDI-nya sehat dan bertugas sampai tuntas aja. Terima kasih banyak Umi Fadila.
1: Anu paling ngegenah jadi pegawai kantoran emang enak.
0: Siswo Jor, apa bangun? Selamat pagi di Jakarta Timur ya. Selamat pagi buat semua pendengar RDI di seluruh jagat raya, seluruh karyawan

Mamiya Bos Pengumben, waalaikumsalam. Nanti habis zuhur OTW Sekolah Zahwa ada pengambilan raport at STS, Kak. Mudah-mudahan semua nilai Zahwa bagus ya. Amin. Memuaskan juga. Si Buy lagi apa? Kenapa sih Manyun ngantuk habis mandi? Jangan Manyun, Buy. Minta dicubit ya. Selamat pagi, waalaikumsalam Buhari Cibinong. Kirim salam aja buat semua fans RDI dimanapun berada ya. Spesialnya buat driver Indomaret Cabang Bogor 2. Babe Kistanto, Babe Heri, Babe Dede Ruslan, Babe Tri Haryanto, Babe Doni Setiono, Babe Ridwan, Babe

Nurdin keroncong pemijahan. Waalaikumsalam. Jumat berkah, ngabsen aja selamat aja buat Mr. Hai. Terus buat Mama Intan, Boyo, Bu Imas dan semua sobat RDI aja tedainya, semoga sehat selalu dan juga semangat siap. Nanti kita bakal lanjut lagi burjonya barengan Ratu Oncom Gondrong, nanti bakal balik lagi. Hey!

0: iya.
1: Aku sama teman-teman berangkat ya, Ayah.
0: Ya ampun, Lembah. Hmm? Pagi buta gini udah kerja aja.
1: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya nggak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
0: Nggak heran ya. Madu TJ kualitasnya terbaik.
1: Ayah, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.
0: Oke deh, Lembah. Emang si Lembah rajin banget.
2: Ya, beginilah produktifnya Lembah Madu TJ yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya

0: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Ngapain repot? Ya, udah kita puterin Sobat RDI dan kita balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Pagi ini pengen kasih informasi dari Okezone News ya, karena untuk pasca tragedi kereta api Argo Bromo, akhirnya KAI ini tutup 172 perlintasan sebidang. Jadi dari Vice President Corporate Communication KAI, Ibu Ana Purba menyatakan kalau akan terus mempercepat tindak lanjut rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terkait kejadian kereta api 4B Argo Bromo Anggrek dan kereta api 5568A komuter lain di jalur 1 Stasiun Bekasi Timur Daerah Operasi 1 Jakarta. Jadi selama masa investigasi, KAI juga menjalankan sejumlah langkah keselamatan di lapangan dengan menutup 172 perlintasan sebidang. Jadi percepatan ini dilanjutkan melalui program peningkatan keselamatan pada 190 titik prioritas tahun 2026 yang tersebar di 9 daop dan 4 divre di Jawa dan Sumatera. Penanganannya cukup pemasangan gardu rambu, kemudian rambu, kemudian alat keselamatan dan komunikasi, kemudian penyediaan petugas penjaga jalan lintasan atau PJL serta pemasangan pintu perlintasan. Seperti itu Sobat RDI, karena ini untuk mendukung operasional pada 190 titik tersebut. KAI juga menyiapkan 178 PJL yang sudah tersertifikasi khusus di JPL 86 Bekasi, Bekasi Timur ya. Dan KAI juga sudah menyelesaikan pembangunan pos serta pemasangan rambu, kemudian palang pintu dan alat komunikasi, dan perlintasan tersebut juga sudah dioperasikan. Dan edukasi keselamatan pada masyarakat juga terus dilanjutkan, terus dilaksanakan sepanjang 2022 sampai dengan 2025. Dan KAI ini mencatat 6.259 pelaksanaan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang dan 1.024 penutup perlintasan sebidang liar dan rawan serta 988 pelaksanaan sosialisasi dan edukasi di sekolah dan tempat ibadah. Jadi ada 2.646 spanduk peringatan itu dipasang juga di perlintasan rawan selama 2022 sampai dengan Juni 2024. Seperti itu Sobat RDI ya, sudah banyak perlintasan sebidang yang memang ditutup sama KAI demi menjaga keselamatan, dan kita berdoa semua selalu selamat di dalam perjalanan.
1: Bang, mau kemana bang? Sini, jangan kemana-mana.
2: Bentar dulu ya mas, saya lagi ngelayanin pelanggan dulu. Udah antri tuh yang mau beli bubur saya.
1: Ya udah bang, sana layanin dulu. Rezeki jangan ditolak.
2: Iya bang, bener. Kalau cinta baru boleh ditolak.
1: Ya ilah, gaya bener lu bang.
3: Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.

0: Alkisah, si lebah pagi, dan si ayam.
1: Ayam, udah pagi.
2: Iya.
1: Aku sama teman-teman berangkat ya, ayam.
2: Ya ampun, lebah. Pagi buta gini udah kerja aja.
1: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya nggak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
2: Nggak heran ya, Madu TJ kualitasnya terbaik.
1: Ayam, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.
2: Oke deh, lebah. Emang si lebah rajin banget.
3: Tukung ya.
0: Ya, beginilah produktifnya lebah Madu TJ yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
5: Ngapain sih, Bang? Kayak gitu gak sopan, saya lagi ngomong, mas, turun ya.
6: Kamu marah-marahnya serem loh.
4: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
7: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
4: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
7: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
4: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
8: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan Facebook.

0: Bang, mau beli buburnya bang. Ini kemana sih abangnya?
1: Bentar ya Neng, saya lagi dengerin nyarap kue dulu nih. Nanti jam 8 saya buka lagi, sabar ya.
0: Lah bang, terus saya mau nyarap gimana ini?
1: Udah sini Neng, nyarap barang saya aja di nyarap kue.
2: Nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Traxis balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Dan kita mau lanjut lagi nih Sobat RDI ya, buat yang udah ikutan hadir di 0815-1468-9995. Dan kalian juga yang udah ikutan hadir di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Ada siapa aja, kita intip yuk semuanya. Sobat RDI ya, Ratu Oncom Gondrong mau nyapa kalian buat yang udah ikutan hadir. Gas.

ke agen katanya ya. Buat adanya semangat terus aja siarannya. Terima kasih. Tos Sandi Binong juga nyapa buat Ade, Aris, Suryadi. Terus kalian selamat beraktivitas ya. Semoga sukses dan seluruh penyiar RDI juga tetap semangat. Nurni di Bogor juga selamat pagi hadir seperti biasa ya Mpo. Waalaikumsalam lagi. Nyapa aja buat semua pendengar RDI dari Bang Saif yang ada di Petukangan. Salam oncom gondrong ya.

Setiawan Calon OKB Kosambi Tangerang, tetap semangat ya, dan selamat Hari Batik Nasional. Hari Gopak Limus Nunggal Cilengsi, selamat pagi. Ada Om Juna Cideng Udik Lembur Ade Bogor. Lagi dingin sedingin dompet, tetap semangat Jumat Berkah. Jangan lupa ngopi liong dan roti Thailand. Gago Power Ranger, salam buat Wahid, Oma, Bole, Dede, Endo.

Ya Allah. Eli Agustinca, waalaikumsalam dari Pekarungan Sukodono Sidoarjo ikutan hadir. Bang Hartono di Jakarta Utara, selamat pagi. Ada Saipul, Epul Saipul di Kedoya. Terus ada Idoy Sukutiriz. Waalaikumsalam.

Sobat RDI dimanapun berada, khususnya buat Kadai, sehat selalu dan rezekinya selalu berlimpah, amin. Terima kasih doanya ya. Nanti kita bakal lanjut lagi buat kalian yang udah ikutan gabung di fanpage dan juga WhatsAppnya RDI. Ratu Ancam Gondrong bakal balik lagi.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Rexis beraksi kota featuring Lomba Sihir. Udah kita dengerin Sobat RDI ya. Dan sekarang kita mau lanjut lagi buat yang udah ikutan hadir pagi ini di Burjo. Tapi kita ngucapin terima kasih dulu buat yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Madu TJ, terima kasih banyak ya. Ini buat Sobat RDI apalagi yang suka manis-manis tapi sehat, ganti gula kamu dengan Madu TJ. Karena Madu TJ bisa digunakan sebagai alternatif pengganti gula yang lebih sehat. Manisnya alami dan bergizi, cocok banget buat makanan dan minuman sehari-hari. Apalagi kalau lagi sakit ya atau gak enak badan, jangan dikit-dikit minum obat. Minum Madu TJ aja setiap hari, ini bagus banget buat menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan stamina. Madu TJ juga bisa membantu mempercepat pemulihan saat sakit karena Madu TJ kualitas terbaik dari alam. Terima kasih Madu TJ yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Nanti hari Senin kita bakal ketemu lagi sama Madu TJ. Dan sekarang kita mau ketemuin lagi buat yang udah ikutan gabung di WhatsApp dan juga lewat fanpage. Para Oncom Gondrong, mana suaranya pasukan?

agak mendung, tapi apa ya? Yuk, semangat ya. Semangat pagi-lagi pagi ini sambil aktivitas tetap semangat cari Juan dan Ratu Oncom, seruput wedang kopinya yuk bersulang. Ayo. Terus selamat pagi juga buat Medi Tiga Raksa Tangerang. Ikutan gabung juga pagi ini ada Nur Hafia Dede. Waalaikumsalam juga buat Mami. Ikutan ngabsen aja, kirim salam aja buat semuanya, semoga dilancarkan. Amin.

Bogornya Patia Radwi dan Ibu Wati. Ada Arsila warga Stabat Sumatera Utara Medan ikutan hadir. Tumiem Virgo warga Mebar Wonogiri Medan. Ada Iwan Nusasari. Ada lagi dari Harun Al Rashid warga Pancing City Medan. Selamat pagi, waalaikumsalam ya. Dan selamat pagi juga buat Wiwi, waalaikumsalam dari Taman Cimanggu Bogor. Dan ada Ibu Azahra Palembang, selamat pagi, amin, terima kasih doanya.

lagi sekolah anakku kali ah. Syaira, Ma Manci, Ma Eci, Nur, Asipa juga selamat beraktivitas ya. Rama Dizki, selamat pagi warga kampung Banten Dizki Medan. Selamat pagi juga buat Iselin yang ada di Bandung Selatan ikutan hadir. Dan selamat pagi lagi.

0: salam ya dari Cimanggis, Kota Depok. Terima kasih buat semuanya, politiknya kembaran juga yang udah ikutan hadir. Mohon maaf kalau misalnya banyak nama yang belum kesapa, tapi burjonya udah harus udahan dulu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi sampai jam 10 nanti.
1: Mas, makasih ya. Udah ngajak saya sarapan bareng di nyerap. Wih, saya izin lanjut dagang lagi ya.
2: Siap bang, sama-sama. Semoga laku ya jualannya.
1: Siap, makasih mas. Mas mau bubur saya nggak?
2: Nggak usah bang, makasih.
1: Saya kasih gratis nih.
2: Kalau gratis sih boleh bang. Masa rezeki saya tolak?
3: Nyerap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.

0: music bed.
1: Morning Show.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Pergantian Kapolri, reshuffle kabinet, hingga drama di dalam timnas sepak bola Portugal. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat 2 Oktober 2026. Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Nah, kalau kamu ingin jadi yang pertama tahu perkembangan penting setiap paginya, yuk berlangganan sekarang dengan klik tombol gabung di email yang tadi kami kirimkan, atau cek link di deskripsi ya. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Presiden mengirim surat presiden atau surpres kepada DPR perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri pagi kemarin. Sebelum diberhentikan, Jenderal Listio sempat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sebagai pengganti, Presiden mengusulkan nama Komjen Pol Suyudi Aryo Seto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Di hari yang sama, Komisi 3 DPR langsung melaksanakan uji kelayakan dan menyetujui Komjen Suyudi menjadi Kapolri secara aklamasi. Masih dari pergantian Kapolri, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengangkatan Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat paripurna DPR kemarin. Ia kemudian dilantik pada siang harinya dan resmi menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru. Suyudi Aryo Seto berasal dari Pandeglang, Banten dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1994. Karier Suyudi di Polri banyak dihabiskan pada fungsi reserse dan kriminal. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan di tingkat kepolisian sektor, kepolisian resor, kepolisian daerah, hingga Mabes Polri. Ia menjadi kepala BNN sejak Agustus 2025 sebelum ditunjuk presiden menjadi Kapolri. Dalam uji kelayakan, ia menyampaikan 6 program prioritas yang akan dijalankannya saat menjadi Kapolri. Di antaranya adalah penguatan dan perampingan struktur Mabes Polri, pembenahan dalam pembinaan dan perekrutan SDM, penguatan pelayanan publik, serta penguatan pengawasan. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle terhadap sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih. Listio Sigit Prabowo yang baru saja diberhentikan sebagai Kapolri, kini dilantik menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan menggantikan Dudung Abdurrahman yang dirotasi menjadi Menko Polkam menggantikan Jamari Caniago. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kini merangkap jabatan sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Sementara itu, Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, juga dilantik sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Setelah itu, Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri, kini ditunjuk sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggantikan Pratikno. Sedangkan posisi Menlu yang ditinggal Sugiono kini dijabat oleh Armanata Nasir. Prabowo juga melantik Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri, ex-Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjadi Kepala Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria, Arianto Wibowo menjadi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan terakhir Nuzran Johair dilantik sebagai Kepala Ombudsman menggantikan Heri Susanto yang terjerat kasus korupsi. Di momen Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Prabowo Subianto meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peresmian dilakukan usai Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Lubang Buaya. Ia turut didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dan sejumlah pejabat lainnya. Selama tinjauan, Presiden tampak dengan seksama berkeliling sambil melihat isi museum. Dia juga mendapat penjelasan soal museum ini dari Menteri Kebudayaan. Selanjutnya, pesawat Fly Dubai dengan nomor penerbangan FZ1073 diduga mengalami upaya pembajakan. Pesawat yang terbang dari Dubai, Uni Emirat Arab menuju Tel Aviv, Israel, dialihkan ke Bandara Tabuk, Arab Saudi, setelah mengeluarkan sinyal darurat saat sedang melintasi

Indonesia telah membeli surat berharga negara atau SBN dengan nilai hampir 300 triliun rupiah melalui pasar primer dan sekunder. Pembelian tersebut merupakan bagian dari operasi moneter BI untuk menambah likuiditas di sistem keuangan. Selain pembelian SBN, BI juga menggunakan sejumlah instrumen lain untuk memperkuat likuiditas, seperti operasi repo dan foreign exchange swap. Melalui berbagai instrumen tersebut, total ekspansi likuiditas yang dilakukan BI telah mencapai lebih dari 800 triliun rupiah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan likuiditas di sistem keuangan tetap berada pada level yang memadai, serta menjaga suku bunga di pasar uang agar tetap bergerak di sekitar tingkat kebijakan BI. Berita terakhir, drama antara Cristiano Ronaldo dan timnas Portugal berlanjut di tengah persiapan UEFA Nations League. Setelah tak dimainkan pada laga melawan Norwegia akhir pekan lalu, Cristiano Ronaldo kini membuat pernyataan yang membuat banyak spekulasi perihal masa depannya. Cristiano Ronaldo mengonfirmasi bahwa dirinya akan meninggalkan timnas Portugal jelang hadapi Denmark di UEFA Nations League melalui unggahan di Instagram. Penyebabnya, Ronaldo diduga kecewa karena tidak mendapat kesempatan bermain dari pelatih Jorge Jesus saat melawan Norwegia. Masalah ini sampai membuat Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proenca, terbang ke Copenhagen, Denmark untuk menengahi perselisihan dan berdiskusi dengan Jorge Jesus. Perubahan bisa terjadi secara cepat dan mendadak. Ketahui berita mana saja yang sesuai fakta dengan hanya mengonsumsi informasi dari sumber kredibel dan terverifikasi. Jika konten eksklusif seperti ini bermanfaat untukmu, saatnya bergabung dengan Kompas.com Plus. Dapatkan akses penuh ke Morning Brief setiap pagi, hanya untuk member. Dan nikmati benefit lainnya seperti eksklusif special newsletter. Akses Kompas.com tanpa iklan yang tenang, tanpa distraksi. 3 kali lebih cepat dan hemat data saat mengakses Kompas.com. Full access artikel dalam satu halaman di Kompas.com. Main game crossword tanpa batas. Dan langganan kamu mendukung jurnalisme berkualitas. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat Kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Indonesia.

Ya, baik warga Mandalika, pagi hari ini kita kembali bersua dan ketemu kembali. Udah Jumat aja ya untuk hari ini, warga, hari kedua di bulan Oktober 2026. Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan baik-baik aja warga ya, di tengah terjangan kata orang pinter. Kata orang pinter ya. Flu jenis influenza A namanya warga ya. Marah-marah corona like no warga nggi. Jadi tetap jaga kesehatan, imun tubuh harus tetap baik-baik aja ya. Karena kalau udah kena ini, biasanya nih kalau sudah satu orang di keluarga itu yang terserang virus influenza flu A ini, itu bisa sekoran-korannya jadi ikutan sakit warga ya. Makanya harus jaga kesehatan dengan baik warga, di saat musim masih puncak-puncaknya musim kemarau warga. Apakah Desember betul hujan? Kita tunggu saja warga ya. Tapi perkiraan cuaca selama di sirkuit Mandalika nanti MotoGP akan cerah berawan warga. Baiklah, say hi pagi hari ini warga di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Boleh mampir di 0817570764 biar kita bisa colek-colek, biar kita bisa panggil-panggil pagi hari ini warga, sampai tuntas di jam 10 nanti untuk Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Boleh kasih kabar ke Hana dulu ya, buat yang sudah lama menghilang ya. Kalau terlalu lama menghilang nanti saya buatkan berita kehilangan loh warga ya. Di sini kan dibaca juga berita kehilangan warga, nggih. Oke. Mudah-mudahan yang hilang-hilang ini lagi pada sibuk atau mungkin juga lagi pada umroh ya. Soalnya ada salah satu fans kita juga, Mi Rahmat Duren ya, untuk bulan September kemarin udah bertolak ke Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Maklumlah beliau CEO kolam ya, kolam renang ya. Kolam renang Andas beliau yang punya. Selamat berumroh ya buat Mi Rahmat Duren. Jangan lupa salam-salamin kita yang belum pernah ke sana ya.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
3: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
2: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
4: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
5: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
2: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

Ya, baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hana masih bersama Anda di Semangat Cafe Dut Jumat penuh rahmat untuk hari ini warga. Kita ke informasi masih perihal kasus kekerasan santriwati di Lombok Tengah warga yang saat ini masuk penyidikan polisi. Informasinya warga Mandalika Polres Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat meningkatkan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati dengan terlapor pimpinan pondok pesantren berinisial MIS ke tahap penyidikan. Kepala Seksi Humas Polres Lombok Tengah Ibtu Lalu Brata Kusnadi melalui sambungan telepon hari Kamis kemarin warga mengatakan peningkatan status penanganan perkara tersebut dilakukan setelah penyidik menggelar perkara. Ia mengatakan peningkatan status perkara tersebut belum disertai penetapan tersangka maupun pengungkapan peran pihak yang diduga terlibat karena penyidik masih memperkuat alat bukti terkait dugaan tindak pidana. Menurut dia, keputusan meningkatkan perkara ke tahap penyidikan merupakan hasil gelar perkara yang meyakini adanya dugaan perbuatan pidana berdasarkan laporan yang diterima kepada polisi warga pada Februari 2025 warga. Keyakinan tersebut warga diperoleh setelah penyidik meminta keterangan dari 13 saksi yang merupakan alumni santriwati dan mengaku menjadi korban. Dan selain pemeriksaan terhadap para saksi, polisi juga meminta keterangan ahli pidana dan ahli psikologi pada tahap penyelidikan untuk memperkuat penanganan perkara tersebut. Lalu Brata menegaskan proses penyidikan masih berjalan, polisi masih mendalami keterangan para saksi dan alat bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya.

sesi lain nanti warga di Cafe Dut pagi hari ini kita juga akan hadirkan informasi lainnya dari kasus yang ini nih warga ya, yang jadi perhatian media nasional juga, keterlibatan sopir dari inisial MIS atau pemilik pimpinan Ponpes ini, warga yang juga ikut terlibat warga ya, seperti apa perannya atau perilakunya warga ya, sampai juga ikut sebagai salah satu pelaku warga ya. Nanti kita hadirkan informasinya pagi ini di Cafe Dut Warga.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baik warga, masih terus di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya untuk pagi hari ini. Hana masih bersama Anda dengan aktivitas warga seperti biasa meskipun hari Jumat, tetap gaspol ya warga ya. Baiklah warga, kita hadirkan informasinya kembali warga ya, dari kasus yang memang menjadi perhatian media nasional juga warga ya. Dan informasi ini juga masih dilansir atau kami kutip dari antaranews.com warga yang menyebutkan Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menyebut adanya dugaan sopir mantan pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah terlibat dalam kasus pelecehan santriwati. Warga Mandalika, keterangan ini disampaikan oleh Ketua LPA Mataram Joko Jumadi di Mataram warga. Dan yang bersangkutan ini melakukan pencabulan terhadap 4 santriwati. Korban dari terduga pelaku berinisial M ada juga menjadi korban mantan pimpinan ponpes inisial MIS yang mengundurkan diri dari jabatan usai dirinya viral sebagai terduga pelaku pelecehan seksual santriwati. Joko memastikan 4 korban dari terduga pelaku M kini telah berstatus alumni santriwati. Mereka berani merilis dirinya sebagai korban setelah kasus MIS viral di jagat maya. Modus terduga M melakukan aksi bejat dengan mengenalkan diri sebagai pelatih bela diri. Saat melatih korban, terduga M melancarkan aksi dengan cara menyentuh bagian sensitif korban. Meskipun ada beberapa korban M juga menjadi korban MIS yang memastikan bahwa pihaknya berencana membuat laporan kepolisian secara terpisah warga. Dan informasi ini juga masih kami kutip dari antaranews.com pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya. Nanti kita tunggu saja warga ya, ending dari masifnya informasi yang viral ini warga ya, dari Lombok Tengah seperti apa. Yang jelas pihak kepolisian akan terus gaspol warga ya untuk kasus yang menimpa kabarnya kemarin terakhir ada 30 santri juga yang fix warga ya menjadi korban dari pelaku warga ya. Kita tunggu saja nanti seperti apa ending kasus yang ini warga. Dan pastinya para orang tua berharap korban-korban yang menjadi korban gitu warga ya, putri-putri mereka gitu warga ya, santriwati ini, pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal pastinya dengan perbuatannya warga ya. Semoga menjadi shock terapi juga untuk yang lainnya ya, tidak meniru pelaku perilaku bejat seperti ini warga ya.

0: Gaspol dong, boleh.
1: Asal jangan gaspol aja, mau kemana-mana gaspol. Periksa dulu bensinnya ya. Nanti abis bensin tengah jalan, cari bensin Pertaminanya jauh. Tapi jangan khawatir, kalau pinggir-pinggir jalan sekarang mah sugih bensin warga ya. Ke Ondrogo kocek aja dulu ya. Jangan lupa periksa bensinnya dulu sebelum gaspol ya. Baik, ada Pak Suryaya nih ya. Selamat pagi aja. Onek meleng ngamak taker emparani doang bade paling julun meleng ya. Aku lagi syuting di Bangket, Pak Suryaya. Kedelai saya itu sudah masuk musim panen ya. Udah beberapa hari ini saya syuting pagi sama sore ya. Lagu iya dia menarik dengan ya tunggu aku manok warga. Jadinya ditempes dulu ya. Kamu maju balik ya anu warga lik sangkok pokoknya kedelai. Baiklah, saya pamit aja warga karena Cafe Dut sisa waktunya sudah sampai di sini saja untuk pagi hari ini, udah jam 10. Gimana kita Pak Operator live TikTok kah hari ini ya di Mandalika Budaya Lombok akan hadir sesaat lagi warga. Hana pamit undur dulu warga nggih, selamat bersiap-siap juga prepare hari Jumat Anda. Boleh dong bersih-bersih biar sunnahnya dapat gitu warga ya pahalanya. Potong kuku, potong kumis, potong baoknya, potong rambut ya. Nanti pakai harum-haruman, wih, dah keren dah. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Kok berbuka puasa? Selamat menanti waktu untuk beribadah sholat Jumat. Nggih, ana pamit saja dulu warga nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
2: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi dan Dipersembahkan

tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Radio Mandalika, 88 FM. This.

Ji warga tapi walar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memangkin bedait malik warga le acara Mandalika budaya Lombok. Nah, demang perubahan onik sauing setelan. Le acara Mandalika budaya Lombok makin asik. Ecok ne warga jelo Jumat samangkin gi. Mudah-mudahan pada selaput sehat-sehat warga. Sengan salim musim kemarau makin warga marah biasa penyakit tahunan niki warga ngkih ndet jat tadait isi koyan sakit kurang sehat tadait isi tekenaran kurang ai warga alias mati ledeng ngkih atau kurang ai aneh eto. Apalagi mau makin data center niki yang terbangun oleh Indonesia warga, bahkan Menteri ESDM Bapak Bahlul kuni Bahlil ngkih. Iya, tanjak pulau-pulau le Indonesia niki jari pusat data center AI warga. Mesin AI niki ya sedot air sangat besar warga nggih, memerlukan air bersih. Sekira satu perintah AI niki warga menghabiskan sekitar pira liter niki warga untuk kebutuhan 300 orang air bersih warga untuk satu perintah elek mesin pencarian AI warga neto. Angka pada hemat-hemat tanpa dekawi AI warga dindim sak jadi jorak-jorak A6 doang gi. Dan di sisi lain niki warga masifnya penggunaan AI samangkin niki menyebabkan krisis air bersih atau kekurangan air bersih elek dunia warga neto. Mau prediksi yang malik sa EP anu niki warga nggih EP mesin-mesin niki merentan Bill Gates le tahun 2030 niki bahkan bisa jadi banyak orang akan meninggal karena krisis air warga, krisis air bersih ya neh eta. Mau pada beduem sumur bor, sumur atau lingkuk sa manual warga le tahun pelunggum sami mu itu ledeng doang mut andalan nggi warga neh eta warga. Jariin nenget jariin salah satu ciri-ciri tanda kiamat datang niki warga 3 tahun terakhir sebelum kedatangan Dajjal niki manusia elek muka bumi mengalami krisis pangan, krisis air bersih enda warga. Ya Allah aneh aru-aru jari nuning ke warga dik tanah kuning angka jari enak kan aneh ta. Data center niki marak berita nilai kompas.com niki warga akan dibangun di Jatiluhur nggih elek wilayah daerah kekuasaan KDM atau Kang Dedi Mulyadi warga lagu makin janikan pesetop cerita yang julu warga.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke, apa, haha, nyepleh hulim bekono sebenar lontar guntur teker, kereng londong atau sarung lontar salainu, kebaruan nani si guntur teker, o londo, o saruno, manik dene saru sarung muni dengan, waduh kamu lu erau kamu, jadi saru sata paran aran guntu tekerno, iya lontar marasalai, iya wah, kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu tekerno ama ece, hehehe, gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan, ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lonta guntu teke. Aha, iya wah, iya wah.
5: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

Gi warga sende mat lanjut juk penelpon-penelpon le acara Mandalika Budaya Lombok jul samangkin update dari antaranews.com warga untuk pagi hari ini kembali kami hadirkan. Warga Mandalika, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat memperkuat mitigasi kebakaran kawasan wisata rumah adat Ende di Desa Sengkol dengan menyalurkan bantuan alat pemadam api ringan atau APAR warga. Langkah ini dilakukan untuk melindungi kawasan permukiman adat di

jendela utama bagi wisatawan untuk mengenal kehidupan, tradisi, dan kebudayaan masyarakat Sasak tempo dulu. Kebakaran yang menimpa desa wisata Sade menjadi pelajaran berharga bagi Pemkab Lombok Tengah. Peristiwa ini mempertegas pentingnya penanganan dini serta penyediaan sarana mitigasi di permukiman adat yang rentan karena didominasi material tradisional yang mudah terbakar. Ia berharap ketersediaan apar di desa wisata ND tidak sekedar menjadi pelengkap tetapi difungsikan optimal sebagai penanganan awal jika terjadi ancaman kebakaran. Warga Mandalika, pelatihan penggunaan APAR telah dilakukan melalui kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, namun pelatihan lanjutan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkartan Lombok Tengah tetap diperlukan. Kendati jumlah APAR masih terbatas, penempatan difokuskan pada tempat-tempat yang strategis. Selain penyediaan APAR, penataan instalasi listrik juga menjadi perhatian utama, termasuk wacana penggunaan kabel tanam. POKDARWIS diharapkan aktif mengawasi penggunaan api untuk memasak sehari-hari serta menerapkan aturan larangan merokok di area tertentu. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Mandalika Budaya Lombok pagi ini.

0: Niki, sila warga lanjutan Malik temui-temui Niki Gili 0815707684 WA ataupun telpon biasa warga Niki. Baru dulu arak sang lapor masih nirup warga. Miju na ini langsung angkat ngone-ngone pada tentelang warga jari yang diku hampu-hampu nah telang-telang niki warga yang gis selengan saat datang alhamdulillah. Bi masih kirup basen. Buka anak pendek bengkel Cahaya Darmaji niki warga yang gis. Sehat-sehat Mi. Terus onya hanya sehat niki de gede yang gis. Meme nggih. Yasen mung mikak bertemu aja akan sakit jengkun bae nggih. Aku mudah-mudahan sehat-sehat. Temui tuan tak siap-siap niki warga le 0815707684 le MBL nggih. Mo sak bedoe akun TikTok sila warga adit sa barang-barang niki warga baun masih calling-calling atau say hi li TikTok Mandalika Media FM ye tau live li nikenggi sabedue TikTok sila warga Mandalika Media FM. Hai endah niki warga temuit sa pertama dan Mandalika budaya Lombok.
1: Aneh, makin hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mom tando anu warga munuh kena aneh jak haina. Biasen jak pengantin baru aneh, aneh apa jak kena ni warga?
1: Aneh anak ipade yang antar krisis saya.
0: Dan krisis saya oleh kau dol.
1: Tidak, aku pandu ini.
0: Oh, kan bor kau yang lagu leni kan deh. Aku
1: yang tak betul itu ledang
0: pandang. Oh,
1: sayangmu.
0: Kita senasib menojak dol.
1: Okay, iya.
0: Tendem berduai bor ya. Nah itu sila mentu ayat sebut-sebut niki.
1: Ya ada nih.
0: Gi.
1: Macam kabar menata.
0: Alhamdulillah aku baik-baik saja dan masih kirup marabasan Mi Junaidi.
1: Lagu sudah naik.
0: Lagu sambe niki pengantin baru.
1: Tahu nih anu. Tahu nih. Ini jamak gerup tak. Boh.
0: Apa judul bos?

0: Bilain. Halo. Apa judul Anda?
1: Bolos.
0: Oh, bolos.
1: Nggih.
0: Nggih. Untung ngemuah jari pengantin lama dul, menem pengantin baru nih jek susah si Ai.
1: Salam-salam di sini. Alhamdulillah macam mantap lalu.
0: Nggih, lanjut.
1: Kita minum manisya, terus ingat Nur, ingat Jena, ingat Lena. Terus ada Inci, Tommy, yang Aden, yang Sabri, yang Mi Sabri, yang Turgut, Cahaya, yang Sabri Hajar, Solihin, Lat Latu nanti.
0: Nggih, sila.
1: Ada lagu.
0: Araan bolos.
1: Itu. Ingat menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raba jeng edulan aneh ele kau nggi. Aneh tame anak badai kenen bajeng edulan wargi di mintang kaca moh lalu an cerita nggi. Pengantin baru padan tar denar ayen warga ya. Ucit aku alhamdulillah aneh arak jari mut perangan warga dakan kodek tanda tengah darak sama sekali niki warga susah hat berangan gih Mandalika budaya Lombok. Halo Mandalika
1: budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: kabar Mbak Ana?
0: Alhamdulillah aku baik-baik saja. Wah ketuan baru
1: ini lagu Ana. Pantun janda.
0: Pantun janda.
1: Nggih, pantun
0: emang
1: janda.
0: Ada lagu pantun janda.
1: Nggih.
0: Elek bat sasak.
1: Nggih, pantun janda. Kaya ngasak nih kian anak.
0: Angka iya kena dik narak dai tak mun pantun janda aja.
1: Oh, persi baru nih ke.
0: Dia narak selagu sasak.
1: Oh, amun anu ge
0: pantun Melayu doang beduin
1: kok. Ah, kamu jarak ya pas dulu aja ya anu aneh. Sebatas cerita.
0: Sebatas cerita. Okay.
1: Persi baru lagu. Anu burung kelalu piranana di darat kancing karena ini anu
0: piranana. Kenapa amom tetanti si Masion pira?
1: Angkat lemak julu ke anti Senin sa julu tak datang balik ke. Belum di mana darat kancing di tahun tahu nana dengan aku di bawah dia motor mati pajak.
0: Kembali dia majak.
1: Darat keping di no pajak nana mu di pajak.
0: Aneh jah.
1: Di bawah datang itu silik dengan di bawah bajar urung nak.
0: Ni mau bajar urung ah ya bem liwat lah sing.
1: Kali sini nak burung diri doang kita.
0: Astagfirullahalazim sekek permasalahan mu penok permasalahan nak lain warga mun demon bayar pajak. Ni jangan warga.
1: Uyu di anu sayaran sak jadi tukang anu uyu nak.
0: Masion.
1: Ios.
0: Oh. Loket 6 tahun ni Masion. Mun naon kantor DPR salah jak uyu wa tahun ni.
1: Oh. Anu melek anu kemudian nomor nilai tinggi dia ketunas.
0: Nggih sampai nomor yang paling tinggi.
1: Oh niki
0: 757 niki. 757 niki.
1: 905 ni.
0: Oh, terakhir 905.
1: Nggih.
0: Ya. Nomor WA.
1: Iya. Nah, nomor WA. Nomor WA enggak. Anu dek nini mau sinyal apa yang tak berdui WA dek mau sinyal dengan WP kadu nampun mau sinyal
0: sunya susah herpet ni je.
1: Oh nomor WA
0: kanggi pare silanggi arah nomor Masion.
1: Mbak mohon tunas nomor yang jari ni tak anu no?
0: Pare kirim mana neh?
1: Oh ini tiangan tu. Salam-salam gilana.
0: Siap sila.
1: Tiba bayangan dulu sebaru ni dia lupa Mbak Pani kami di sekoling bayi di sekoling tu bergenggam bayi ini sebab kenawaan sanina ke anu-anu
0: iya dengan
1: tu bergenggam bayi beli berjagur balik kerun kenawaan dia tahu tak tergen dengan mama dengan ini ana
0: masa
1: kamu tu tiba Mbak Leni tiba bulu bea. Terus tiba saya yang dah lupa kena yang baru kulit santai jarak kemok monitor. ni bong cut jas lapu nanti sandang kantos lagung ke
0: okay.
1: Karena
0: okay.
1: Sandang mudahan tetap baik sandang ni mana mudahan tetap sehat.
0: Ya, wantat puji sabar. Kelai en kancen aku mau lain nonin sebut tak keluarga. Ya Allah, iya tenta nih radio lain, geng-geng ini.
1: Ini nak kamu ini Sandra. Ampun iki Sandra. Ai ana.
0: Dorong ke BM nomor Masion, kedoa. Salah unim
1: pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat kata nikin ngeraos kanca aku lain menyebut aran cewek warga oh ni jak siang telak telun ya. Lain-lain kancan berurusan lain-lain menyebut aran dan gama ina. Rasa kemarin nu acting-acting ini salah-salah sebut arah anak ya. Padahal kengone entah nara anak milik hak begoluk bayan. Mandalika beri lombok.
2: Pakai nasi kecak me.
0: Hai malik ni kalau lelek non.
2: Bahana.
0: Apa?
2: Dek topak kening yang baru macam ngasak.
0: Angka iya mana rapat-rapat balai yang nyak lalu rambu nu wah.
2: Angka iya balik ke benek lain sebut penyiar.
0: Lain-lain menyebut arah anak.
2: Iya angka lelek-lelek lah baru bahana.
0: Aru pelinggih, bayi telang, ngam pelinggih, mana? Bayi, nukasuk ke mana?
2: Kau telang, gue udah tetap menitor, aku bikin nama tomar.
0: Neto, karuki masih telang, darah cerita. Nen. Alhamdulillah sehat.
2: Panas jelo, mahana hampat tuh segelelah.
0: Anggi, panas jelo di naru, geru mako, mana?
2: Aneh,
0: selaku geru makon batur. Mana mentuh?
2: Tapi jar lanjut ni mana?
0: Sebatas cerita mungkin.
2: Sebatas cerita.
0: Bolos endah.
2: Oh.
0: Sebatas cerita ni nara beri yang kak baru ya AI doang anan lagu nani nani ni.
2: Keberak dol lagi.
0: Keberak dol kan coba jang asah baru nak lalu toto kan yang salah kan sebentar anak.
2: Ini. Aduh,
0: itu nurdin
2: kita
0: kan jagra. Lain-lain
2: dan sebentar matur anu niar dengan sah.
0: Oke.
2: Selamat
0: pagi Mbahana. Ndek mah begebong.
2: Ndek mele, ndek kagak begebong.
0: Semain hatulak jadi pengantin baru. Dan mele begebong lah sing warga.
2: Iya, malik.
0: Oh, ya Allah.
2: Susah begebong Mbahana.
0: Iya, yeah, no dengar dan pada saling setor.
2: Selamat pagi Mbahana.
0: Gi sambil lagu Mbak Yuna Hill sila.
2: Rurung baru, nekan Erni.
0: Rurung baru, mudah berdua.
2: Kembendar, berdua.
0: Nara, rurung baru, rajin-rajin bayar pajak. Ada masalah, binam rurung.
2: Pasu lemak seputar lagu rurung baru lek komputer tinggi.
0: Tinggi sila.
2: Salam tinggi. Tinggi Mbahana mudah tetap keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Ajak kita tipe lancar rezeki banyak umur cepat orang bareng keluarga yang tinggi.
0: Oke, okay, amin.
2: Kita keluarga yang harap lebih rujuk mudah-mudahan pada tetap sehat endang.
0: Tinggi.
2: Salam hormat, salam senakangan keluarga yang tinggi.
0: Oke.
2: Okay. Terus harap banyak asa, sabar adul, harap aden, harap banyak dani lek bertiga mudah tetap keluarga. Terus cara Leni Kulundun, terus cara Mami Jaga Percek, cara pendekar saya kaya Lena, terus cara Mami Bajan, cara Inak El sama Elenda, cara Malang Lepe Janggi.
0: Oh, telang Inak El mas ya? Senang.
2: Bantu kita repot semangko nengke.
0: Dia masa nalalu berjual juk sirkuitan dia Inak El. Hanya
2: ini ya, tapi cuma kita masalah dan membahana.
0: Neto.
2: Gisi. Terus saya malik ya, macam ngasak.
0: Lapun sila ada nara umah lain nilai muri.
2: Oh iya, terduh.
0: Waktu
2: saat. Putarang lawas sama cendak ini.
0: Iya, siap.
2: Ini bahan mudah pada tetap sehat keluarga. Tetap semangat, tetap jadi udara. Radio Mandalika Lombok FM bahan lagi.
0: Oke.
2: Oke, nah ini ngelawasan ini. Siang pamit, Mas Rafiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tawar pada senggem-senggem dulu waktu. Ini soalnya rasa jam, gitu.

0: zamanane milenter aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bidang, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
4: Iya, Kak. Bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana, Kak?
3: Gak usah pakai helm. Kan deket. Gak ada polisi ini.
4: Ih, Kakak. Gak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
5: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 8, 8, 8, 8.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Leman atas jurang Selong Belanak. Kenapa aran jurang menulis Selong Belanak sak terkenal niki wargi lek niki bonyali juk niki monton oke le montor. Elek murid tau angko wargi nggih. Irwan ada salam dari Jangki Jawa. Hadir nggih tapi asing nggih. Salam dari Surabaya ara-aran Pimen. Yun yang terbaca niki. Sakriting-kriting aranan tulisanan jak warga andik tau baca, andik tau deteksi enggi. Batu Pahat Malaysia hadir putra angker sabaru warga. Mut senyap, terima kasih mawarnya. Salam dari Ipen Upin, Amak Bayu. Atau alang aku jak milik kancek bergi yang adin sapeno anu umah durian ya. Bang Guntur enda niki warga Alfaran ge Amat Bayu, Amak Bayu. Aulia Dangkem Jone yang datang ya. Juna sehat kakak. Oke, salam-salam tipe keluarga Sara Le Belong. Mbak Hana salam dari anak rantau Malaysia dari Johor. Amak Nisa Gi. Aku yang salah mengirim satu mawar. Terima kasih Gi. Nuzol endah niki warga. Harap saya request lagu Amak Bahar. Mudahan bareh harap mau begibung muring Gi. Ya wah asli niki warga tanpa kawin dan tanpa pengawet buatan gi. Dan tanpa pemanis buatan enda. Nanin tetengah taraninan nada warga gi. Sidaran sarli radio no. Hai tekena ni nak dangkem atau aku ni. Angka iya angka anan nunin paran perasak lain aran. Cuncung aran gi. Sakirim mawar enda Scorpio no.

komen Cum Cumi. Royal Royal, Anda terima kasih sudah membagikan share live TikTok hari ini. Host versi dulu waktu saya masih SD atau akar jari nono warga dan aku budek bayi masih nikinggi parang deh penak bayi engko murid-murid tak salah alumni-alumni sawah julu kena keluarga rawa dua nah kan gih yang pun kena penak bayi engko jabrik bayo araran Rusdi endah niki warga mae menara penyampah te COD ajak studio gih tanju jauh doang kalau betanju pakan rente. Salam niki merta tombok enda Habibur Rahman ya. Ini hujan rintis menyejaan, hujan rintis desa merta tombok. Oke siap. Berarti tetanggaan Pak Bupati nggih mulai hujan rintis ya pada marah ina ilas nggih. Pada angen requestan sak ni warga. Aja Zainiyah niki warga badek Japa Putuan Imbu oh niki le baleng ko keselonin lagu tie nak anangge alema mau tetap meliti ja tetap pakak calling ngamina tuan Imbu nggih Ibu Haja Zainiyah Rustina Zahira yang dahara niki warga waalaikumsalam nggih salam lek Dubai mbakku sapa keluarga sarele desa Lelong Dusun Embung Belik Julu. Oke. Okay. Istiqomah hani arane niki warga. Jaga jodoh dengan aran jaga jodoh dengan nggih anak perangge. Alhamdulillah kepenon ramen menule TikTok warga nggih. Pak Muhammad Nasri jaga janden bedoe TikTok badek nieu ya. Ara-ara Nina Taker salam Johor Baru. Aku tekene. Kemben tekene dengan Nina ara Nina Taker ya. Salam lek Kalimantan Tengah niki arek lan terus Barikaf nggih. Salam Batur Yamina ni Mbak Hana. Oh baby cup. Alkafani ini kena nih. Apa kando om MBG nanika ple madrasah. Oh liburan pada julujun den liburan ki Sabtu tan libur. Doang absen menjelo Jumat jak nikelik madrasah nggih selapu no hasil sak tamu jelo samangkin nggih yang jale maaru tak jadwal kah Marco Bezeki yang dahara niki salam tipe warga Batu Jangki semoga sehat selalu cahaya malam nggih request lagu tebelin mati si Ina aneto siaran Mandalika lek radio bilain penyiaran muri tau ane kentik vokal nggih. Salam juga keluarga sak elek lelong gubuk daya niki hamba Allah harang ye. Di neng yang dan niki at lagi burger jari menu MBG lah. Ajari anak buah Donald Trump no jaman burger jak warga ye. Krisna Bahana minta lagu lewat TikTok bangun pokok mantin lagu makin jauh naruk di waktu nikah sama Bahar doang ya tampil makin ye. Kanggun lagu request Ghazali amun masih lagu kecimo lanjak den bau mau nilik radio jak warga nggih. Salam tipe warga ganti khususnya gubuk karang lebah Mbak Hana nggih. Sai lagu aran niki Nova lendah niki nggih. Salam dari Lombok Utara aran Nur Pasah. Masih acara Bollywood dan bahana masih barele pesona Mandalika nggih. Elek luar daerah tahun lagu niki Linda Mantika ranan warga Sahrudin 1972. Nah bahar ama bahar anti yang jadi rempet jebak nggih. Salam elek mantang Bi Neng niki ranan warga. Lemak jelo aha tak lalu juk pancor dau berarti liwat tak balin Bi Neng nggih. Bare jak tumhiho yang request saya dilelong ya gak main nak deman sa sona Mandalika ya. Salam dari Pungkasan Kembang Kerang Daya Aikmel niki araran Lutfi Kamal nggih tampiasi. Salam tipe seninek niken yang sedang enges enges di montong bile Mbak Hana mi Jack karan nggih. Jack permitip waalaikumsalam. Beta balik Mbak Hana.
dekat bendungan Batu Jai tau balik engke. Ahmad Dani engke, salam dari Sarawak Malaysia. Salam dari Alas Sumbawa Mbak Hana engke, Linda Mantika. Aneh puter lagu itu, aneh mau puter mana lagu engke? Arah request lagu Kangen Senin dengan lagu Abi Waktu nih ke geng arah Supar engke. Salam dari Petak Batu Jai arah Aran Hamba. Yul Bay arah Nikinggi. Salam lekan Persil Bunda dari Yuli Nurnam. Mendek bau selapun sembija lemak sambut malik warga. Gih temui salik TikTok warga. Ama bahar ni one noh kerisak rombong anan lampak berjual. Niki warga surun malik tulak soal neman bernyanyi. Ya. Memenoja lagu ama bahar ni nada. Ane masin lalu besok rombong ini. Persin Erni besila warga nggih engan sak persi napiaran sak AI niki warga anu kesait kelecang anu lirik kan warga nggih erian sak persi lidah orang Lombok besila warga sak Erni nggih. Dari Semaya niki aran Ardi Patih anda warga nggih tampiasi wabegebong jul samangkin kocor kesut. Bersalam oleh penonton baru 10 sampai penonton 70 dan baca si Mbak Hana sampai aja getan keselat lah singan komen nama. Salam dari Dusun Burhane Sukerare Burhane Angga Niki Warga.

0: warga nempes julunggi MBL julus samangkin sengan waktu kuabi saat ditesapa le TikTok julus samangkin lain waktu lemak malik sambungan warga nggih. Bang J Rani kenda warga nggih. Selapum sila warga tampi asing nggih sa sehai le TikTok arak seme tenda niki warga. Sa kirim mawar, sa kirim gift ile MBL warga nggih darang di suhu-suhu doang kancet soal niki warga nggih. Tampiasi ampuru menara tersasala warga barat bedait ile pesona Mandalika Karing Semendak nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabek walar semeton.
1: Sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
2: Pergantian Kapolri, reshuffle kabinet, hingga drama di dalam timnas sepak bola Portugal. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Nah, kalau kamu ingin jadi yang pertama tahu perkembangan penting setiap paginya, yuk berlangganan sekarang dengan klik tombol gabung di email yang tadi kami kirimkan, atau cek link di deskripsi ya. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Presiden mengirim surat presiden atau surpres kepada DPR perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri pagi kemarin. Sebelum diberhentikan, Jenderal Listio sempat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sebagai pengganti, Presiden mengusulkan nama Komjen Pol Suyudi Aryo Seto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Di hari yang sama, Komisi 3 DPR langsung melaksanakan uji kelayakan dan menyetujui Komjen Suyudi menjadi Kapolri secara aklamasi. Masih dari pergantian Kapolri, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengangkatan Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat paripurna DPR kemarin. Ia kemudian dilantik pada siang harinya dan resmi menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru. Suyudi Aryo Seto berasal dari Pandeglang, Banten dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1994. Karier Suyudi di Polri banyak dihabiskan pada fungsi reserse dan kriminal. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan di tingkat kepolisian sektor, kepolisian resor, kepolisian daerah, hingga Mabes Polri. Ia menjadi kepala BNN sejak Agustus 2025 sebelum ditunjuk presiden menjadi Kapolri. Dalam uji kelayakan, ia menyampaikan 6 program prioritas yang akan dijalankannya saat menjadi Kapolri. Di antaranya adalah penguatan dan perampingan struktur Mabes Polri, pembenahan dalam pembinaan dan perekrutan SDM, penguatan pelayanan publik, serta penguatan pengawasan. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle terhadap sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih. Listio Sigit Prabowo yang baru saja diberhentikan sebagai Kapolri, kini dilantik menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan menggantikan Dudung Abdurrahman yang dirotasi menjadi Menko Polkam menggantikan Jamari Caniago. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kini merangkap jabatan sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Sementara itu, Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, juga dilantik sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Setelah itu, Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri, kini ditunjuk sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggantikan Pratikno. Sedangkan posisi Menlu yang ditinggal Sugiono kini dijabat oleh Armanata Nasir. Prabowo juga melantik Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri, ex-Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjadi Kepala Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria, Arianto Wibowo menjadi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan terakhir Nuzran Johair dilantik sebagai Kepala Ombudsman menggantikan Heri Susanto yang terjerat kasus korupsi. Di momen Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Prabowo Subianto meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peresmian dilakukan usai Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Lubang Buaya. Ia turut didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Kebudayaan Fadlizon, dan sejumlah pejabat lainnya. Selama tinjauan, Presiden tampak dengan seksama berkeliling sambil melihat isi museum. Dia juga mendapat penjelasan soal museum ini dari Menteri Kebudayaan. Selanjutnya, pesawat Fly Dubai dengan nomor penerbangan FZ1073 diduga mengalami upaya pembajakan. Pesawat yang terbang dari Dubai, Uni Emirat Arab menuju Tel Aviv, Israel, dialihkan ke Bandara Tabuk, Arab Saudi, setelah mengeluarkan sinyal darurat saat sedang melintasi wilayah udara Yordania. Maskapai Fly Dubai mengatakan terjadi perkelahian di kokpit dan seluruh penumpang dalam kondisi selamat serta telah terdata. Pesawat kemudian diamankan oleh kru yang sedang bertugas dan berada di dalam penerbangan tersebut. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan salah satu pilot menikam pilot lainnya sebelum berusaha menjatuhkan pesawat. Fly Dubai mengatakan alasan dan motif yang mendasari kejadian tersebut belum diketahui dan masih menjadi bagian dari penyelidikan resmi. Mereka juga meminta semua pihak tidak berspekulasi lebih awal ketika pihak berwenang masih mengumpulkan fakta mengenai insiden tersebut. Bank Indonesia telah membeli surat berharga negara atau SBN dengan nilai hampir 300 triliun rupiah melalui pasar primer dan sekunder. Pembelian tersebut merupakan bagian dari operasi moneter BI untuk menambah likuiditas di sistem keuangan. Selain pembelian SBN, BI juga menggunakan sejumlah instrumen lain untuk memperkuat likuiditas, seperti operasi repo dan foreign exchange swap. Melalui berbagai instrumen tersebut, total ekspansi likuiditas yang dilakukan BI telah mencapai lebih dari 800 triliun rupiah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan likuiditas di sistem keuangan tetap berada pada level yang memadai, serta menjaga suku bunga di pasar uang agar tetap bergerak di sekitar tingkat kebijakan BI. Berita terakhir, drama antara Cristiano Ronaldo dan timnas Portugal berlanjut di tengah persiapan UEFA Nations League. Setelah tak dimainkan pada laga melawan Norwegia akhir pekan lalu, Cristiano Ronaldo kini membuat pernyataan yang membuat banyak spekulasi perihal masa depannya. Cristiano Ronaldo mengonfirmasi bahwa dirinya akan meninggalkan timnas Portugal jelang hadapi Denmark di UEFA Nations League melalui unggahan di Instagram. Penyebabnya, Ronaldo diduga kecewa karena tidak mendapat kesempatan bermain dari pelatih Jorge Jesus saat melawan Norwegia. Masalah ini sampai membuat Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proenca, terbang ke Copenhagen, Denmark untuk menengahi perselisihan dan berdiskusi dengan Jorge Jesus. Perubahan bisa terjadi secara cepat dan mendadak. Ketahui berita mana saja yang sesuai fakta dengan hanya mengonsumsi informasi dari sumber kredibel dan terverifikasi. Jika konten eksklusif seperti ini bermanfaat untukmu, saatnya bergabung dengan Kompas.com Plus. Dapatkan akses penuh ke Morning Brief setiap pagi hanya untuk member. Dan nikmati benefit lainnya seperti eksklusif special newsletter. Akses kompas.com tanpa iklan yang tenang, tanpa distraksi. 3 kali lebih cepat dan hemat data saat mengakses kompas.com. Full access artikel dalam satu halaman di kompas.com. Main game crossword tanpa batas. Dan langganan kamu mendukung jurnalisme berkualitas. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

Papan Pas Mandalika FM, Radio Lombok, kita nempas untuk MBL warga dan welcome to Pesona Mandalika sampai jam 12 siang nanti warga. Apkya hal he, untuk hari ini warga mudah-mudahan semuanya pada berkabar baik, tetap sehat, tetap semangat aktivitasnya dan juga siap-siap untuk prepare ibadah salat Jumatnya hari ini warga. Baik, lanjut warga dengan soundtrack film Pirbidilhe Hindustani yang satu ini.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
2: Iya kak, bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana kak?
1: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
2: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8.

Oke, yang satu ini bersama Palkuni Patak, warga di Pesona Mandalika siang hari ini. Kita kembali update warga. Satu informasi lainnya, kali ini dari Jakarta, Polri gelar rangkaian acara pelepasan Kapolri pada Jumat siang. Informasinya, warga Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri akan menggelar rangkaian acara tradisi pelepasan Kapolri dan Wakapolri pada Jumat siang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopen Mas Diphumas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko kepada awak media di Jakarta Jumat mengatakan bahwa acara akan dimulai dengan ucapan tradisi penyerahan panji-panji Polri dan farewell parade atau parade perpisahan warga. Acara kegiatan upacara tradisi penyerahan panji-panji Polri dan farewell parade ini akan dimulai di lapangan Bayangkara sekitar pukul 14.00 WIB. Kemudian pada pukul 15.00 WIB, acara dilanjutkan dengan kegiatan pengantaran tugas mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan mantan Wakapolri Jenderal Polisi Dedi Prasetyo. Pada pukul 17.00 WIB, digelar tradisi pelepasan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jenderal Polisi Dedi Prasetyo. Rangkaian acara pelepasan tersebut dilaksanakan usai Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ariseto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Istana Negara di Jakarta pada Kamis 1 Oktober. Selain itu, Prabowo juga melantik Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri menggantikan Jenderal Polisi Dedi Prasetyo. Suyudi sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Dia ditunjuk sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Listio Sigit Prabowo dan mendapatkan persetujuan DPR RI dalam rapat paripurna. Sementara itu, Wahyu Hadiningrat sebelumnya menjabat asisten utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran atau Astamarena Polri. Pergantian tersebut merupakan bagian dari perubahan sejumlah jabatan dalam pemerintahan. Listio Sigit Prabowo selanjutnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Sementara Dedi Prasetyo dilantik menjadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang hari ini di Pesona Mandalika.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Hendi,
2: nah piara tua
1: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Hey, thank you yang masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya, yang sudah say hi di sini. Terima kasih Pak Sujarlan di Kalteng warga ya. Absen dulu, absen. Oke. Jangan lupa juga absen sidik jari ya. Kalau di tengah bencana mah dituntut juga ya absennya harus full gitu ya Pak Sujarlan ya. Kali memang seperti itu warga ya. Yaudah, tetap semangat saja di Kalteng ya. Kalau di sana manden keruan, badai ruan, jampire-jampire ya, soalnya kabut asapnya masih terus ada ya, meskipun udah tipis-tipis kata Pak Sujarlan kalau kemarin ya. Nggak tahu untuk pagi ini atau siang hari ini seperti apa ya. Apalagi ya, dari taharan duhon ke warga ini. Ini baru kebakaran hutan dan lahan saja, belum duhon, sebenar-benarnya duhon ya. Salah satu ciri dari kiamat tiba itu duhon. Wanu jan de tau anu badena ya, ndak tau ande tau bayangan seperti apa ya. Gelap tanpa matahari ya neto warga. Kalau Nani masih tau engat matahari dakaan arah kabut asap deh Pak Sujarlan deh. Rasanya mungkin kalau gelap-gelap pengen tidur gitu warganya. Atau cuacanya jadi bikin ngantuk warga gitu. Warga kalau tidur, kalau malam hari, warga biasanya dalam kondisi terang pakai lampu tetap menyala, atau warga matikan lampu kalau tidur? Kalau aku tanpa lampu dan remang-remang lampu kamar yang lain yang menyala ya. Kenapa kalau tidur dalam kondisi terang-terang warga ya, memang terasa nyaman bagi sebagian orang, tapi ternyata ada dampak buruk untuk kesehatan warga. Yang pertama misalnya kalau terlalu sering tidur dengan lampu ya, hormon tidur itu bisa terganggu warga karena cahaya menekan produksi melatonin. Ini membuat jadi susah tidur nyenyak, sering terbangun dan bangun tidak segar ya. Ini yang pertama, hormon tidur terganggu. Kemudian tidur dengan kondisi lampu menyala, tubuh kita punya ritme sirkadian yang dipandu cahaya warga. Tidur dalam kondisi terang membuat tubuh bingung, seolah belum waktunya istirahat gitu warga ya, alias jam biologis kita bisa kacau ya. Ini lagi siang apa malam ya, kata tubuh kita mungkin seperti itu warga ya. Karena tidur terang membuat tubuh bingung, seolah belum waktunya istirahat. Kemudian selanjutnya adalah risiko penyakit meningkat. Tidur dengan lampu menyala dikaitkan dengan obesitas, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung ya. Belum lagi efek dari cahaya lampu LED itu juga ada dampak untuk kesehatan. Coba warga searching di Google ya. Kemudian cahaya membuat tidur lebih ringan, feed deep sleep dan REM berkurang, tubuh dan otak kurang pulih warga ya. Ini karena cahaya ya. Kemudian gangguan mental dan tidur berkualitas buruk terus-menerus bisa memicu stres, kecemasan, bahkan depresi warga. Ada tips amannya dari tips saya dokter herbal. Matikan lampu saat tertidur, jika takut gelap gunakan lampu redup atau lampu tidur kecil ya. Bisa juga pakai masker mata agar tetap gelap dan jaga kamar tetap sejuk dan nyaman. Itu dia warga ya informasinya, tidur dalam kondisi lampu menyala atau terang memang membuat sebagian orang merasa nyaman ya. Apa hal lagi handek bani peteng ya. Tapi ada dampak buruknya untuk kesehatan. Kami hadirkan informasinya siang hari ini. Semoga bermanfaat dari tips sehat dokter herbal kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Ayo mana nih yang punya lagu favorit, boleh nebeng di sini ya di Pesona Mandalika ya. Tadi lagunya Eddie Lelong sudah kita luncurkan, yang Tum Hi Ho ya udah kita hadirkan barusan ya.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak

0: membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Oke, Tumhe, thank you yang masih terus di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Sound check-nya masih terus bersama Anda ya. Udah mau jam 12 warga, dan hari ini untuk azan sholat zuhur Lombok Tengah dan sekitarnya di jam 12.07 warga ya, 12.07.

kabar terakhir dari Bollywood Wargi ya. Kali ini ada ungkapan dari istri sutradara, ibunya ini, ibunya Alia Bhatt ya. Sony Razdan Wargi kembali menjadi kembali berbicara mengenai perjalanan panjangnya di dunia perfilman India. Meski dikenal sebagai istri sutradara Mahesh Bhatt dan ibu dari aktris populer Alia Bhatt, Sony menegaskan bahwa dirinya tetap memiliki perjalanan karir sendiri sebagai seorang aktris. Dalam sebuah wawancara, Sony Razdan mengakui bahwa perjalanan karirnya tidak selalu berjalan mulus. Ia menggambarkan dirinya sebagai seorang aktris yang juga menghadapi berbagai tantangan dan pasang surut selama berkarir di Bollywood. Sony memulai karir aktingnya sejak usia muda dan telah tampil dalam berbagai film serta produksi televisi. Sepanjang perjalanan tersebut, ia tidak hanya dikenal melalui hubungan keluarganya, tetapi juga karena kemampuan aktingnya membuatnya tetap mendapat tempat di industri hiburan India. Menjadi bagian dari keluarga Bhatt juga membuat kehidupan Sony kerap menjadi perhatian publik. Suaminya, Mahesh Bhatt, merupakan salah satu nama besar di industri perfilman India. Sementara putrinya, Alia, kini menjadi salah satu aktris Bollywood generasi baru yang terkenal. Namun Sony Razdan tetap melihat dirinya sebagai seorang aktris yang harus menjalani proses dan menghadapi tantangan sendiri. Pengakuannya tersebut menunjukkan bahwa berada di keluarga terkenal tidak selalu berarti perjalanan karir seseorang berjalan tanpa hambatan. Kini Sony tetap aktif dalam dunia akting dan terus membuktikan bahwa dirinya memiliki identitas serta perjalanan profesionalnya sendiri di Bollywood. Oke, Sony Razdan ini istri kedua dari Mahesh Bhatt Wargi ya, dan putri pertama Mahesh Bhatt itu adalah aktris kenamaan Bollywood juga, namanya Pooja Bhatt, tapi aktris era tahun sebelumnya Wargi ya. Mirip banget Alia Bhatt sama ibunya Sony Razdan. Nah, iyalah, masa mau mirip sama tetangganya Hana. Oke, dari Pesona Bollywood Wargi kami hadirkan informasinya siang hari ini di Pesona Mandalika. Baiklah, karena waktunya sekedik Wargi ya, di siang ini juga kita nanti punya Mandalika Breaking News Wargi ya, kita hadirkan nanti informasi dari Lombok.

Baiklah warga, sampai di sini Hana bersama Anda untuk gelaran Jumat Rahmat hari ini warga 2 Oktober 2026. Hana pamit, mungkin empes dulu. Mujib mafkar DJ kalau udah salah kata dari Hana Sari, mungkin yang bertugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat memperkuat mitigasi kebakaran kawasan wisata rumah adat Ende di Desa Sengkol dengan menyalurkan bantuan alat pemadam api ringan atau APAR warga. Langkah ini dilakukan untuk melindungi kawasan permukiman adat didominasi material mudah terbakar sekaligus menjaga keamanan destinasi wisata budaya. Keterangan ini warga Mandalika disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Nursiah kemarin. Menurut Wakil Bupati Lombok Tengah, warga bantuan tersebut merupakan kolaborasi dengan Foundation dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS NTB. Penyerahan bantuan ini menjadi ikhtiar bersama memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan masyarakat adat terhadap risiko kebakaran. Ia mengatakan destinasi ini menjadi jendela utama bagi wisatawan untuk mengenal kehidupan, tradisi, dan kebudayaan masyarakat Sasak Tempo dulu. Kebakaran yang menimpa desa wisata Sade menjadi pelajaran berharga bagi Pemkab Lombok Tengah. Peristiwa ini mempertegas pentingnya penanganan dini serta penyediaan sarana mitigasi di permukiman adat yang rentan karena didominasi material tradisional yang mudah terbakar. Ia berharap ketersediaan APAR di desa wisata Ende tidak sekedar menjadi pelengkap tetapi difungsikan optimal sebagai penanganan awal jika terjadi ancaman kebakaran. Warga Mandalika, pelatihan penggunaan APAR telah dilakukan melalui kelompok sadar wisata atau POK Darwis, namun pelatihan lanjutan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkartan Lombok Tengah tetap diperlukan. Kendati jumlah APAR masih terbatas, penempatan difokuskan pada tempat-tempat yang strategis. Selain penyediaan APAR, penataan instalasi listrik juga menjadi perhatian utama, termasuk wacana penggunaan kabel tanam. POK Darwis diharapkan aktif mengawasi penggunaan api untuk memasak sehari-hari serta menerapkan aturan larangan merokok di area tertentu.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

takut ditinggalkannya. Pak Kiai melanjutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lain-lainnya, mereka sering menangis ketika berzikir kepada Allah. Mereka sangat cinta dan rindu kepadanya. Orang itu bertanya lagi, mengapa orang mudah menangis ketika ditinggal istri atau suami atau anaknya, tetapi sulit menangis ketika mengingat Allah dan mengingat ancamannya? Pak Kiai pun mengajak, karena itu kita perlu mensucikan jiwa kita dari noda dan dosa, mendekatkan diri kepada Allah agar mudah menangis dikala zikir kepadanya

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasa.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om, itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa, Om.
6: Jangan angkat, Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: Please enter your destination.
11: Enter a destination.
12: Destination 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

Baik warga, terima kasih Anda yang masih terus bersama kami Jumat Rahmat di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kali ini kita ke informasi. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus mengakselerasi proses pemulihan bagi warga masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT melalui pemulihan dokumen kependudukan hingga persiapan pembangunan hunian tetap atau HUNTAP. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Berton SP Panjaitan menegaskan bahwa penanganan pasca bencana difokuskan pada pemulihan menyeluruh baik sosial, administrasi maupun infrastruktur dasar warga. Selain pemulihan layanan dasar, bantuan keuangan Presiden juga dialokasikan untuk pemerintah daerah setempat guna mempercepat masa tanggap darurat dan pemulihan awal dengan pengawasan ketat dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Berton menambahkan pemulihan kini resmi bergerak ke tahap pembangunan yang melibatkan berbagai pihak untuk mematangkan percepatan HUNTAP bagi korban gempa di NTT maupun Sumatera. Melalui sinergi lintas lembaga ini, pemerintah menegaskan komitmen berkelanjutan penanganan bencana dari fase darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi warga. Dan menurutnya, bencana memang tidak bisa dicegah datangnya, namun pemerintah terus hadir dan berkomitmen penuh pada setiap penanggulangannya warga. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Setiap rumah yang kembali berdiri adalah langkah nyata untuk memulihkan kehidupan masyarakat, serta membangun kembali harapan agar warga semakin tangguh menghadapi bencana di masa depan. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan siang hari ini di Bursa Musik Kita Mandalika menemani Anda untuk hari Jumat penuh.

0: tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707684.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan.

ada postingannya biasanya. Dan juga di live TikTok ya, jam 1 siang kita akan ada live TikTok RDI 97.1 FM. Dan selamat bergabung juga buat sobat RDI yang hadir di hari ini, yang namanya juga nanti akan Ina sapa lagi. Sambil diingetin juga, ternyata tuh kemarin itu adalah Hari Kopi Internasional sobat RDI. Jadi Hari Kopi itu adalah perayaan tahunan dirayakan pada tanggal yang berbeda-beda sebenarnya setiap negara untuk merayakan kenikmatan minum kopi sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap petani kopi. Nah, Hari Kopi pertama kali diperingatinya pada tanggal 1 Oktober 2015 oleh Organisasi Kopi Internasional di Milan. Dan ngomongin soal kopi, memang ini jadi bagian dari keseharian, bahkan juga hampir sebagian orang sekarang ini sangat menyukai penikmat kopi, bahkan beragam kopi-kopi yang dijual begitu ya sobat RDI. Dari mulai yang versinya coffee shop sampai dengan yang sepedahan, dan ternyata semuanya laris manis. Dan kopi ini memang tidak bisa dipisahkan dari keseharian banyak orang, bahkan secangkir kopi kerap menjadi teman untuk memulai pagi, misalnya menemani bekerja, bahkan sampai bersantai. Kadang-kadang malam hari pun itu sobat RDI ada juga yang mengkonsumsi kopi, ya kan? Nah, setiap tanggal 1 Oktober dunia memperingati Hari Kopi Internasional dan menjadi kesempatan untuk mengenal lebih jauh minuman kopi yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat di berbagai negara. Kopi sendiri juga mengandung kafein serta berbagai senyawa bioaktif yang dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan. Tapi juga manfaat tersebut tetap perlu dilihat dalam konteks pola hidup secara keseluruhan ya. Jadi memang konsumsi kopi berlebihan juga dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan pada beberapa orang atau sebagian orang sobat RDI. Nah, yang pastinya kopi itu banyak banget manfaatnya, dari mulai meningkatkan energi. Ya, ada stimulan sistem saraf pusat yang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan juga mengurangi rasa kelelahan dari kandungan kopi yang memang ada kandungan kafeinnya tadi. Terus juga kopi adalah salah satu minuman yang bisa menghilangkan rasa ngantuk, karena tadi ya kopi mengandung kafein. Terus juga konsumsi kopi juga dikaitkan dengan kesehatan otak. Bahkan beberapa penelitian menemukan bahwa konsumsi kafein secara rutin berhubungan dengan resiko yang lebih rendah terhadap mereka dengan penyakit neurodegeneratif tertentu termasuk Parkinson gitu ya. Kemudian juga kopi berpotensi mendukung pengolahan berat badan karena ada kafein tadi yang dapat meningkatkan pengeluaran energi, dan dalam beberapa penelitian dikaitkan dengan perubahan metabolisme serta penyimpanan lemak. Jadi bisa dibilang bahwa memang kopi ini gitu ya sobat RDI, kopi hitam ya tanpa dicampur gula atau juga dengan berbagai campuran-campuran krim kah, susu kental manis kah, atau sirup gitu ya dalam jumlah besar, ternyata bisa membantu menjaga berat badan. Terus juga sejumlah penelitian menemukan bahwa hubungan antara kopi dengan konsumsi kopi dengan resiko depresi jadi lebih rendah karena ada kafein diketahui dapat mempengaruhi beberapa hal-hal yang terjadi di otak kita gitu ya, atau kaitan-kaitan di otak kita berkaitan dengan suasana hati. Jadi hubungan antara kopi dan kesehatan mental cukup kompleks, dan kopi tidak dapat menggantikan penanganan medis dari seseorang yang mengalami depresi. Kemudian juga kopi menjadi salah satu minuman yang banyak diteliti berkaitan dengan kesehatan hati, dan beberapa penelitian menemukan bahwa konsumsi kopi berhubungan dengan risiko lebih rendah terhadap sejumlah gangguan hati. Konsumsi kopi juga dikaitkan dengan tingkat kekakuan hati yang lebih rendah, dan kopi dapat menjadi salah satu indikator atau pembentukan jaringan parut pada hati. Dan pastinya masih banyak lagi manfaat-manfaat kopi ya sobat RDI. Jadi kebayang ya bahwa kemarin ternyata adalah Hari Kopi Internasional tanggal 1 Oktober. Ya, selamat menikmati kopinya di siang hari ini sobat RDI di hari Jumat 2 Oktober 2026.

0: 수수.
1: Oh, what a way to do it!
2: Adu gengsi, sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, lifting it up for Haaland. Sensational goal from Luka Modric.
2: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
1: A poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal.
2: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
0: Badminton lovers, siap-siap Sirnas bakal makin panas. Waduh, gokil smashnya. Langsung bikin merinding nih. Yang ini belum seberapa. Tunggu aja yang lebih seru. Apaan tuh? Babak semifinal dan finalnya.
2: Adrenalin Sirkuit Nasional A kini berlanjut di Bandung. Saksikan pertarungan sengit atlet bulu tangkis muda tanah air. Semifinal Jumat 2 Oktober 2026 dan final Sabtu 3 Oktober 2026 hanya di iNews Premium Sport.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

Di Jakarta, Indo banget. Masih bareng sama Aina Tita di siang hari ini. Selalu tergabung juga nih buat Sobat RD yang hadir dari WhatsApp. Di Facebook juga ada, Facebook belum ya, WhatsApp dulu ya. Sama TikTok RD 97.1 FM. Selalu tergabung juga, nama-namanya Aina siapa lagi ya. Ada dari Nasrudin di lokasinya Pondok Gede, lagunya Dia atau Diriku Ungu. Selamat siang juga, waalaikumsalam Bu Hori dari Ciminong. Lagu Keramat, kirim salam buat fans dimanapun berada. Special driver Indomaret Cabang Bogor 2. Dari Babe Tukio, Babe Ridwan, Babe Doni Stiono, Babe Tri Haryanto, Babe Eri, Babe Dede Ruslan, dan lainnya. Ucapannya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berhati-hati dalam berkendara. Lanjut kembali, ada dari siapa nih? Aina, lagunya Negoro Angin. Kalau enggak lagu apa aja, yang penting mah lagu Jawa. Simak aja dari Fauzi di Gempol, Lotus Karawang. Spesial buat yang baca, super spesial buat dia aja. Terus lagi, ada dari Sobat RDI juga nih. Daytona di Bangku Merah yang punya si Lambat Express, lagunya Mansyur S aja, Air Tuba. Ntar cek dulu ya untuk koleksi lagunya. Halo Aina, dari Dian Slebeu, mau semangat aja buat para pekerja pabrik Gang Haur, lagunya Oncom Gondrong. Wah, Sobat RDI juga mungkin kalau melihat semalam begitu ya, dari apa ya, bisa dibilang dari perayaan yang atau kegembiraan gitu yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia saat timnas Garuda gitu ya, timnas Indonesia semalam menaklukkan Bangladesh Sobat RDI, dan penaklukannya nggak tanggung-tanggung, luar biasa banget, 9-2. Nah, apakah dari kamu juga melihat gitu ya keseruan-keseruan yang diperlihatkan oleh para penggawa Garuda kita Sobat RDI? Mereka sangat bergembira banget karena memang lolos ke final, dan ternyata menjadi salah satu kegembiraannya dengan diluapkan mereka berjoget-joget gitu ya menggunakan lagu Oncom Gondrong. Lucu banget sih semuanya, happy gitu ya Sobat RDI. Nah, postingan ini juga ada di Kabar Eksis Radio RDI Jakarta. Jadi timnas Indonesia masuk final pakai lagu Oncom Gondrong. Nah, sambil masih tetap dengan perayaan dan juga rasa bahagia gitu ya karena timnas Indonesia akhirnya masuk ke final. Nah, waktunya deh kalau gitu Aina puterin lagunya biar kamu juga sama-sama merasakan bahagianya ya.

0: santai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham. Ternyata Ini Cinta, setiap hari jam 5:30 sore.
1: Itu kesempatan yang bagus buat ngambil hatinya Marco lagi.
2: Gue gak bakal biarin orang yang ngerjain gue happy.
0: Couple gemes paling viral. Siapa lagi kalau bukan Senada, dibintangi Arya Saloka dan Asha Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
3: Ngapain sih kayak gitu, gak sopan. Saya lagi ngomong, Mas, turun ya.
4: Kamu marah-marahnya serem loh.
3: Sena.
0: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu, setiap hari jam 8:30 malam.
5: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
6: Buat apa kamu cari kontrakan baru kalau emang kamu bisa tinggal di rumah saya?
7: Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
0: Saksikan semuanya hanya di RCTI.
8: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
3: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan. Saya lagi ngomong, Mas, turun ya.
4: Kamu marah-marahnya serem loh.
8: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
0: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
8: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
0: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
8: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
9: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: JTV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup. Yang gak boleh kamu skip, turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nations League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official GTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di GTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus GTV di channel 30.
4: 97,1 FM, Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

program siang Radio RDI Jakarta Indo Banget, masih bareng sama Aina Tita di hari Jumat 2 Oktober 2026. Dan ya pastinya bakal ngajakin juga Sobat RDI untuk terus berpartisipasi sampai jam 3 sore ya. Ingat juga hari ini Jumat, nanti bakal ada Sadis di jam 3. Jadi Desa Dangdut Reksisnya akan ngebahas 10 lagu yang paling sadis di Radio RDI. Terus sapa-sapa lagi aja deh buat kamu sekarang di Facebook nih, ada dari Reni Rentina dari Medan. Waalaikumsalam, selamat bertugas juga, terima kasih, semangat. Ada dari Pak Hartono di Pademangan Jakarta Utara, waalaikumsalam, salam juga katanya buat semuanya. Mama Hemas Kabol di Hong Kong, ada di sini nih lagunya Minta Satu atau Dua. Yang mana dong? Satu apa dua ya? Terus lagi ada dari Khairul Umam di Sumberjo Tagamus Lampung. Hadir aja, selamat siang, monitor RD lewat satelit parabola K-Vision Telkom 4. Terus juga lagunya Gadis Manis Kalimantan aja. Semangat tugas juga, selamat bertugas, selamat selalu. Terima kasih. Epul Saipul dari Kedoya hadir lagunya Colak Kecorek ya. Terima kasih dan juga mat siang aja. Mat aktivitas buat semua Sobat RDI yang mau meramaikan TikTok. Yang mau meramaikan di Facebook RDI juga bisa, RDI 97.1 FM Jakarta. Nah, TikToknya saat ini Aina mulai aja untuk ngajakin Sobat RDI yang pengen ikutan berpartisipasi. TikTok RDI-nya RDI 97.1 FM gitu ya. Pasti udah pada follow juga ya TikToknya RDI 97.1 FM. Kalau yang sekarang waktunya untuk dengerin dulu lagu sambil nungguin Sobat RDI yang lainnya merapat dan meramaikan TikToknya Radio RDI Jakarta.

0: bro, lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik, yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak Jeduk, lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita, siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget, juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

dari WhatsApp, Facebook juga ada, dan juga yang hadir di TikTok RDI 97.1 FM. Wah, yang TikTok udah rame banget untuk Aina. Sapa-sapa. Ada SM siang juga, batiknya cakep, makasih ya. Cimanggis hadir absen aja. Ada Sudaryanto, hai Aina, hai. Ada Zura Hero juga, tolong dong bilangin anaknya saya Hero untuk mandi. Hero, kamu harus mandi Hero, ayo dengarkan. Bapak kayak kalau gitu malah gak takut ya anak-anak ya. Hero, kamu harus mandi. Ngeri, ngeri, ngeri. Ada Bapak kayak bocah ya, lagu plat band Mendoang ada lagi, mohon maaf. Ada Pei Ortas ya, selamat bergabung. Lagunya Padi Ribon Ego. Ada Alvia juga, selamat siang. Lagunya Nasar, apa aja deh, boleh. Sudaryanto, Gelas Retak tadi udah diputer ya. Inisial deh, lagu Jauh Daun Sampai Kau Bicara, belum ada. Ya mungkin lagi ngambek, jadi dia belum bicara. Gak apa-apa, kasih waktu aja. Tak kalau udah baik juga ngobrol. Terus masalah buat driver PT Kiyup Bodas gitu ya. Akam Syahrul saat bergabung juga. Terus lagi ada kata Pei Ortas, lagu ini buat seseorang yang paling-paling deh. Ada Romi Yudomi, hai Kal, waalaikumsalam. Sudaryanto, selamat hari batik nasional. Baina, selamat hari batik buat semuanya gitu ya. Ada lagi Akam Syahrul, lagunya Salamu Sendiri. Kalau bisa sekarang ya Ina, kalau pas closing Bobo pantes AA nanyain kemarin kok lagu Garuda di dadaku gak diputer. AA gak dengerin, itu lagu kemarin diputer kan sebagai juga penyemangat ya buat timnas kita gitu kan. Ada lagi Listia Anggra ya, Aina pengen denger lagunya Kita Usahakan Lagi. Gun 13, lagunya Mas Do Kisinan 2. Ada Cacicu, lagu Meleleh Bahagia Aja. Terus ada Donsa, haha, Yanto Kucrut di Kabandungan, bangku merah yang punya si Lambat Express. Oh, aku sapa kamu lagi. Hawami, waalaikumsalam. Lagunya Nina Ninu gitu ya. Edwin Hardiansyah, selamat siang Aina. Gol Indonesia masuk final ASEAN Aina. Indonesia versus Bangladesh semalam, benar. Nanti yang ketemu sama Thailand hari apa sih? Boleh ya dikomenin aja. Di TikTok RDI 97.1 FM. Ada Tommy bubur sumsum coraknya batik. Assalamualaikum Teh Aina, goyang itik. Terus lagi ada dari siapa lagi kah ini ya, si Entong Lutfi Entong nyimak dari ruangan PT Hudaya Maju Mandiri, lagunya Jayanti. Ada Armel, lagunya Arbil, belum ada ya, apa aja boleh. Ntar cek dulu ya untuk koleksi lagu ini. Dams, ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Dams. Kamu gimana? Mudah-mudahan kamu juga ini ya, baik ya Sadam ya. Yanto Donald Batusari, selamat hari batik aja, lagunya Ngikut, boleh. Kemudian, ini dia tuh tadi ya, Indonesia masuk final tanggal 5 Oktober, Indonesia versus Thailand hari Senin dong. Di mana sih nantinya? Di Indonesia kah, di GBK maksudnya apa, di mana? Boleh ya kasih tahu kakak. Terus lagi ada dari siapakah ini ya, si Entong tadi udah. Kemudian lagi ada Armel Asahan, lagunya Arbil, belum ada. Ada Snipe Silent kak, lagunya Bekas Luka. Kak, kalau bekas luka sembuhnya pakai salep, kalau pakai orang atau pakai orang baru ya? Luka apa dulu? Luka apa dulu Snipe? Ada Rawan Joy Larangan, lagunya Biru Band Pacar Pengertian. Salam juga buat kalian Bos Edi, besok libur ya. Silver Queen, hai selamat siang juga, lagu Widodari dong. Ada Engkong Zia juga, waalaikumsalam, kirim salam buat Anto di Simply Furniture aja. Widodarinya versi Amel gak ada, di RDI masih adanya yang versi-versi original atau bahkan yang sebelumnya gitu. Ya udah sekarang Aina kasih aja Nasar dengan Baru Terasa ya sobat RDI.

0: Pintang Lovers, siap-siap Sirnas bakal makin panas.
1: Waduh, gokil smashnya. Langsung bikin merinding nih.
0: Yang ini belum seberapa. Tunggu aja yang lebih seru.
1: Apaan tuh?
0: Babak semifinal dan finalnya.
2: Adrenalin Sirkuit Nasional A kini berlanjut di Bandung. Saksikan pertarungan sengit atlet bulu tangkis muda tanah air semifinal Jumat 2 Oktober 2026 dan final Sabtu 3 Oktober 2026 hanya di iNews Premium Sport.
3: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leonor. Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Daus Separo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

program siang Radio RDI Jakarta Indo banget. Padi Reborn dengan Ego. Jadi lagu ini di request di TikTok RDI 971 FM Sobat RDI. Dan selamat bergabung juga nih buat kamu yang hadir di WhatsApp, Facebook dan juga live TikTok RDI 971 FM. Aina sapa-sapa lagi buat yang ada di WhatsApp RDI Jakarta. Gimana? Masih pada semangat kan di siang hari yang terik? Apakah masih terik di luaran sana atau justru malah sekarang udah mulai adem? Atau bahkan sebagian juga ada yang kadang sebagian tuh mulai apa ya, mendung, kadang-kadang gitu ya. Ada yang kemarin hujan. Nah, kalau sekarang lancar-lancar aja kali ya. Oke, okay, Aina sapa lagi nih buat Sobat RDI. Waalaikumsalam, mau Fatir sepatan kidul, mau semangatin buat anakku Kavi yang lagi belajar dan juga buat kerajinan tangan. Oke, okay, belajar buat kerajinan tangan. Lagunya Ungu Ibu, kalau gak ada utara selatan aja Ungu. Dan katanya buat band Ungu semangat, sehat selalu juga buat Aina. Buat suamiku Madri Mabung, terima kasih sudah semangat mencari makan buat aku dan anakku. Oke, okay, ada Jiang Cinere. Waalaikumsalam, lagu Buta Karena Cinta tadi udah ya, tapi dari vokalnya Sri Devi. Terus lagi keren, apa nih, keren abis, Indo banget, keren abis. Wah, terima kasih. Lostar Biru Pasir Kuda Bogor, lagunya Viera Rasa Ini, spesial buat istriku aja. Ayah makin sayang mama. Cuit. Ada lagi Muhammad Anjas di Jampang Kalisuren. Waalaikumsalam. Lagu Gelas Retak tadi udah diputerin, versinya cowok. Gelas Retak versi cowok berarti Mansyur S. Tadi yang ingin puter Christina tuh ya. Terus juga salamnya buat yang semalam pada kena musibah asbesnya pada mabur karena kena angin puting beliung. Moga diberi kesabaran, cepat diperbaiki, ada rezekinya, amin. Oke, itu ada informasinya ya. Lanjut kembali, ada Om Junet di Cibanteng. Waalaikumsalam, hari ini cuaca panas banget, pulang sholat Jumat ngopi liung dulu sama seblak. Wah, perpaduan yang jauh gitu ya. Misalnya ngopi liung sama makan apa gitu ya, misalnya nih makan seblak. Lagunya Inul Aja Masa Lalu buat para pemburu hanca aja. Apa Pemai, Bolet, Wahid, Bos Cimong, Dede Endu, Dede Joni, ngopi heula gitu ya. Ya, selamat menikmati kopinya deh Sobat RDI. Selamat bergabung juga buat kamu yang di TikTok RDI. Lanjut kembali, Aina mau sapa-sapa. Ada dari Nuna, selamat siang aja. Salamnya untuk semua, lagunya Terlalu Cinta dari Liodra. Kemudian lagi ada Engkong Zia, waalaikumsalam. Engkong Zia dikirim salamnya buat Anton di Simply Furniture aja. Terus lagi ada dari Azad Casper Gasak Empo. Ada dari Bunda KB, ini Nasar lagu. Tadi benar, baru terasa Nasar ya. Roni Abizar, waalaikumsalam. Terus lagi katanya mat aktivitas. Oke, okay. Topik permadi Mbak, salam kenal ya, salam kenal juga. Kemudian lagi Berkah Anugrah Wonosobo Jawa Tengah, selamat bergabung Heru Nugroho juga, mat siang dari Bulak Kapal Pahlawan Duren Jaya. SR53 Gogo Timnas, masa enggak percaya Kak Garuda masuk final? Siapa yang enggak percaya? Aduh, ada Ari Untung, waalaikumsalam. Selamat siang juga Fauzi, Kak, waalaikumsalam. Sekarang lagi siaran musik apa Kak? Ini Indo banget, di mana ada lagu-lagu pop, pop Melayunya, ada campur sarinya, ada yang versi DJ-nya, ada juga lagu lawasnya gitu ya. Terus lagi ada SL Viar, selamat siang, lagunya Mesahira aja Ujung Minggu. Wah, belum ada nih. Kemudian ada Umi Pai, waalaikumsalam. Pakai baju batik, selamat hari batik. Wah, terima kasih, selamat hari batik juga. Mora Dedi Elektrik aja, salam buat anak gudang, selamat menikmati es sago mango. Ada Rubini juga, waalaikumsalam. Ayah Icel Anga, jangan tunggu lama-lama lagunya. Ada Dahel Etopia aja hujan. Kemudian juga si Entong Cibitung panas teh dai. Oke, nama saya Aina Tita, salam kenal buat yang lainnya. Kamu lagi dengerin Indo banget.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparang.

0: panggel panggel ngeri ida pekan pak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi. Milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida pek. Napi jai si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali sengan sak luwi ganti manfaat dan marantan baun jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga baun tercampur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ele awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles baun tetumbas lek selapu apa potik searah elek Pulau Lombok Dayet Bime elek pasar-pasar modern Marantan Alfamart atau Indomart araan masih tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya bahun masih juk kantor cabang le jalan Brawijaya atau le julun pura miru karang kecicang atau WA le nomor 0246720070 Dayet dede lupa bahun masih tetumbas niki le studio radio Mandalika FM lantai 2 gedung pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praye. Telepon, SMS atau WA anggi 0 75 707 604. Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: 89.9 Mandalika FM Radio Lombok, dari original soundtrack film The Soldier. Hadir di Dendang Goyang Mandalika warga. Dan selamat sore buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut warga ya, untuk Dendang Goyang Mandalika edisi hari kedua bulan Oktober 2026. Lebih tepatnya hari ini hari Jumat penuh rahmat, insyaallah, amin ya. Dan lagu-lagu dangdut Bollywood terus lanjut warga, menemani sore warga sampai jam 4 sore nanti. Dan boleh request juga seperti biasa di 081-757-07684.
1: Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
2: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
3: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
4: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
5: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Reci alias Roro.
6: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai Dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
6: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
5: Saksikan keseruan terbaru
1: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
6: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dat lampak ime, siku dat jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait mandu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau ele dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk pak oles bisa dibeli.

Ada seseorang yang bertanya kepada Kiai, mengapa bayi menangis ketika dilahirkan? Kiai itu menjawab bahwa bayi menangis karena pertama, ia tersentak dengan terangnya dunia baru. Kedua, untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Dan ketiga, yang perlu dicamkan, ialah karena ia masih suci. Seseorang yang suci hatinya, ia juga suka menangis karena rindu kepada Allah dan takut ditinggalkannya. Pak Kiai melanjutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lain-lainnya, mereka sering menangis ketika berzikir kepada Allah. Mereka sangat cinta dan rindu kepadanya. Orang itu bertanya lagi, mengapa orang mudah menangis ketika ditinggal istri atau suami atau anaknya, tetapi sulit menangis ketika mengingat Allah dan mengingat ancamannya? Pak Kiai pun mengajak, karena itu kita perlu mensucikan jiwa kita dari noda dan dosa, mendekatkan diri kepada Allah agar mudah menangis dikala zikir kepadanya

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika telah hilang satu buah BPKB roda 4 DR 8 PS atas nama PT Rinjani Proyek Utama. Sekali lagi, warga telah hilang satu buah BPKB roda 4 DR8 PS atas nama PT Rinjani Proyek Utama. Adapun barang tersebut diperkirakan hilang atau jatuh di sekitar Semayan Praya. Bagi warga yang menemukan BPKB roda 4 DR8 PS, mohon dikembalikan kepada Lalu Hamzan Wadi, alamat Lingkungan Pancor RT 003 RW 004 Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Lombok Tengah. Nomor handphone yang bisa dihubungi 081-805-771-923. Sekali lagi 081-805-771-923. Atau silakan bagi warga yang menemukan juga bisa mengembalikan ke Studio Radio Mandalika di Gedung Pertokoan Praya Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Bagi warga yang menemukan akan mendapat imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih.
7: Bursa Dedeng Goyang.

0: Oke, baik warga Mandalika, Revina hadir dengan memori daun pisang di Dendang Goyang Mandalika untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026 ya. Selamat sore Mbak Adel yang menyapa melalui WhatsApp Mandalika. Sore Rel, sore juga, sehat walafiat ya kabarnya, insya Allah amin. Biasa Rel ya, kalau udah masuk Dendang Goyang mau request lagunya Rita Sugiarto yang judulnya Zainal. Untuk Relnya kebagian, terima kasih dan selamat beraktivitas. Baik, sama-sama. Selamat aktivitas juga yang biasanya nyesek ya. Sambil dengerin Radio Mandalika. Alhamdulillah ya, aktivitas jalan, dengerin Radio Mandalika juga tetap jalan. Baiklah, lagunya bakal nyusul setelah yang satu ini.
1: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
2: Ayo beriklan di radio.
3: Bursa Dendeng Goyang.

0: Baik warga Mandalika Kaget dan Saran Zainal Tempun Simba Rita, Bunda Rita Sugiarto. Oke, baiklah. Tadi lagunya untuk Inan Hayu Nik Baryu. Mbak Del ya yang ada di Batu Jaya sana. Tapi selamat sore juga nih buat Inan Aca ya, Limontong Beran Montong Ajan gi. Ikutan hadir di Dendang Goyang Mandalika mau nyekan nyesek ya. Radio Mandalika teman setia kita ketika aktivitas ya. Contoh marah Inan Aca nyekan nyesek mau terjadi si Radio Mandalika. Ya Allah, borong anelah nggih. Insyaallah amin. Tapi lagunya enggak ada ya, Cita Cinta. Dan ini juga di menit akhir ya untuk Dendang Goyang Mandalika. Dan nanti kita lanjut di zona kalau muda Mandalika warga ya. Jadi tetap setia di sini saja di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Yeah. Baik warga Mandalika, kita akhiri dulu untuk Dendang Goyang Mandalika. Ketemu di zona kalau muda Mandalika sesaat lagi. The best music and information.
1: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
2: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat memperkuat mitigasi kebakaran kawasan wisata rumah adat Ende di Desa Sengkol dengan menyalurkan bantuan alat pemadam api ringan atau APAR warga. Langkah ini dilakukan untuk melindungi kawasan permukiman adat didominasi material mudah terbakar sekaligus menjaga keamanan destinasi wisata budaya. Keterangan ini warga Mandalika disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Nursiah kemarin. Menurut Wakil Bupati Lombok Tengah, warga bantuan tersebut merupakan kolaborasi dengan Foundation dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS NTB. Penyerahan bantuan ini menjadi ikhtiar bersama memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan masyarakat adat terhadap risiko kebakaran. Ia mengatakan destinasi ini menjadi jendela utama bagi wisatawan untuk mengenal kehidupan, tradisi, dan kebudayaan masyarakat Sasak Tempo dulu. Kebakaran yang menimpa desa wisata Sade menjadi pelajaran berharga bagi Pemkab Lombok Tengah. Peristiwa ini mempertegas pentingnya penanganan dini serta penyediaan sarana mitigasi di permukiman adat yang rentan karena didominasi material tradisional yang mudah terbakar. Ia berharap ketersediaan APAR di desa wisata Ende tidak sekedar menjadi pelengkap tetapi difungsikan optimal sebagai penanganan awal jika terjadi ancaman kebakaran. Warga Mandalika, pelatihan penggunaan APAR telah dilakukan melalui kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, namun pelatihan lanjutan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkartan Lombok Tengah tetap diperlukan. Kendati jumlah APAR masih terbatas, penempatan difokuskan pada tempat-tempat yang strategis. Selain penyediaan APAR, penataan instalasi listrik juga menjadi perhatian utama, termasuk wacana penggunaan kabel tanam. POKDARWIS diharapkan aktif mengawasi penggunaan api untuk memasak sehari-hari serta menerapkan aturan larangan merokok di area tertentu.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut kembali warga Mandalika sore. Aurel saya menemani warga kembali, ditemani lagu-lagu pop Indonesia tuntas sampai jam 6 sore nanti.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahu ya tua. Bisa ketahu kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: bersama Wali Mari Solawat. Dan kebetulan juga kita di hari Jumat ya. Hari Jumat adalah hari yang istimewa. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Seperti sabda beliau, perbanyaklah solawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat ya. Jadi mari isi hari Jumat dengan memperbanyak solawat, zikir, membaca Al-Quran dan berdoa. Dan selain di hari-hari Jumat juga sih ya, nggak hanya hari Jumat saja warga ya, itu untuk melatih kita lah ya. Contoh seperti saya yang belum terbiasa mungkin ya, harus perbanyak banyak latihan lagi ya. Dan semoga dengan bersolawat hati semakin tenang, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semakin kuat ya, dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah amin ya, bilang jamaah kena amin ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan seperti biasa juga warga Mandalika, untuk zona kalau muda kita buka jalur telepon ya, tentunya di nomor yang sama 081-757-07684 ya. Untuk yang ingin bergabung jalur telepon, jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo zona kalau muda. Iya, halo zona kalau muda.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dari Mantang hadir.
1: Iya, lagi nih. Tadi kita nungguin, tapi kayaknya ada gangguan ya, Mbak Rel.
0: Ah, enggak ada gangguan. Aman-aman aja.
1: Berarti radio saya yang gangguan.
0: Ah, mungkin ya.
1: Iya, ternyata. Nah, buka lewat streaming bisa, tapi pakai HP, buka radio enggak bisa.
0: Ah, berarti handphone-nya.
1: Yang apa ya? Kurang waras lah nih ini.
0: Ah, gampang. Kering ya. Mandang timuk juga ganti doang, ih sila.
1: Gama dah lagunya ya.
0: Oke, okay, yang mana?
1: Yang satu atau dua.
0: Satu atau dua, ya pilihannya harus dua dong ya.
1: Satu aja, dah jangan dua.
0: Handphonenya ada cadangan satu.
1: Oh, handphonenya dua, tiga malah.
0: Oke, okay. Okay, sila.
1: Selamat buat semuanya dari A sampai Z. Semoga kita semua selalu ya di hari Jumat ini, Jumat berkah, Maren.
0: Insya Allah.
1: Semoga kita dapat rezeki juga yang melimpah.
0: Ah, insya Allah.
2: Amin.
1: Ya, panjang umur juga. Buat semuanya dah kompakan. Ya, tunggu lagunya ya. Makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantang mengawali zona kalau muda ya, untuk jalur teleponnya masih bisa bergabung ya di 081-757-07684. Halo zona kalau muda.
3: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kol-kolah kubro?
3: Iya.
0: Ana ini sadar tepuk kena kol-kolah kubro. Oke. Angkat ana pelingem kan demen am kol-kolah. Iya, dia demen ke kolak. Oke, sila.
3: Oke, lagunya siapa?
0: Lagunya siapa ini?
3: Lagu Cinta Terlarang.
0: Dari siapa? Banyak yang judulnya Cinta Terlarang gih, cuman beda penyanyi. Kenapa? The Virgin Cinta Terlarang. Terus itu Ilir 7 Cinta Terlarang.
3: Iya, barengan.
0: Makanya saya suruh untuk sebut nama penyanyinya biar saya enggak salah memutarkan lagu, nggih. Oke, baik. Nah itu dia, Mindah, coba nanti ditanyain kepada penyanyi-penyanyinya nggih.
3: Yeah.
0: Kenapa judulnya nah, pada sama?
3: Ada sekarang?
0: Hah? Kenapa?
3: Ada Bunda Isa, Bunda Hajar, Cahaya Maya Aulia, ada dan Lena, Nina Sabrina, Nina Bintang, Nina Nori, Nina Rin bersara.
0: Aneh, ke penon berjudul Cinta Terlarang. Beda-beda doang penyanyi ini ke. Dangdut masih arah cinta terlarang.
3: Cinta nenek biasa terlarang.
0: Memang biasa dulu kalau kalah keberoh.
3: Terlara. Mami Ria, Mami Anta, Mami Aris, Mami Adel, Mami Sayuti, Mami Azharin, Mami Tandirin, Mami Zanin, Mami Aitin. Dan semua sudah.
0: Oke, baik.
3: Tiga pun tetap.

0: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selamat sore dan selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba Pak Fajar rekan mangkung sore hari ini ya. Nggih, siap. Baik, masih di zona kolom muda. Siapa lagi yang mau bergabung di jalur telepon? Boleh, sila. Halo, zona kolom muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita tahu bisa mantek.
1: Bagi antiang tendang.
2: Jadi berano tentu pertama di tendang kita.
1: Tiang tendang baru.
2: Oh iya.
1: Oke, sila.
2: Oh iya, Mbak Aurel, siaran kemarin enggak?
1: Anda kemana? Kok enggak tahu kita siaran?
2: Kok radio kita sepi, enggak ada suara.
1: Oh, arek kancen radio menenek.
2: Oh iya, mau dibawa ke Timo Mojur kayaknya.
1: Nggih, Dit Mesan, radio nenek ya, Anda.
2: Oh iya. Anu, Morgendos, lagu dari Ungu ya.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Beko. Ede. Telat si request lagu. Inan Ilham hadir rel, siap. Hadir di TikTok Mandalika, di Mandalika Media FM, nggih. Assalamualaikum rel. Waalaikumsalam. Dari Mami Sayuti niki nggih, sila Mami Sayuti bergabung di TikTok Mandalika nggih. Aneh, lupa ketemu yang kebaru. Halo Zona Kalau Muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Tipak Pelinggi. Him.
2: Lagu Lumata.
0: Lumata yang mana nih?
2: Raja Sedang Jatuh Cinta.
0: Raja Sedang Jatuh Cinta. Oke, ditunggu.
2: Arandi. Bentar sedikit di rumah.
0: Baik.
2: Mbak Bunda Maya tadi ya di Mantang ya.
0: Oke.
2: Selamat sore Bunda Maya. Keren banget Mato di Mandalika.
0: Nena ada Bunda Maya masuk.
2: Siapa bang?
0: Nick tadi itu. Aina, oh, Nick tepara Bunda Maya Nick. Ya Allah, tolong deh.
2: Ingin Bunda Maya menunggu kayaknya tuh.
0: Apa tadi lagunya?
2: Numata.
0: Oh iya Numata, nanti ditunggu ya.
2: Iya. Jemput lagu-lagu anda sama-sama bareng ya.
0: Boleh.
2: Selamat sore aja, semangat terus ya.
0: Oke.
2: Nongkrong-nongkrong di 884 Mandalika FM Radio Lombok ya.
0: Pasti dong.
2: Jangan pencet-pencet ya, jangan patah semangat ya. Insya Allah kita masuk kalau ada kesempatan keluar kabar menunggu ya. Buat Maurelnya sama bertugas, semoga ketemu isi dompetnya.
0: Amin.
2: Nanti kalau dompetnya kalau ada isinya, lu kasih orang minjam ya.
0: Oh, kan nama isi A, kapannya silah, enggak ada yang keham.
2: Lu kayaknya lipat nanti.
0: Amin. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Cocok kenalan Yesus bapaan. Dengan Yesus kemacam tak ketuan, jadi ngapaan bi ketuan. hai Arani ke PSNI Rio Aresta ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Polres Lombok Timur sudah bergabung bahasa nane. Pak Pol, semuanya selamat sore. Nggih. Buat iklan dulu warga, nanti kita hadirkan lagu-lagunya.
3: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
4: Mandalika Radio Lombok.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

0: et la radio Fangalica.
1: Baik warga Mandalika, masih di Mandalika sore untuk zona kolom muda Mandalika, masih ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia. Dan kita hadirkan dulu warga informasi seperti yang kami kutip dari antaranews.com. Pemkab Lombok tengah evaluasi program gerakan tanam cabai di sekolah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengevaluasi pelaksanaan program bersama siswa tanam cabai atasi inflasi atau BESTI di halaman sekolah untuk mendukung ketahanan pangan. Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan dan kendala yang dihadapi tanaman cabai di sekolah setelah diluncurkan pada 1 Agustus 2026. Menurut Wakil Bupati Lombok Tengah Nursiah saat rapat evaluasi di kantor Bupati Lombok Tengah pada Jumat, ia mengatakan program ini tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan tanaman cabai, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi siswa mengenai budidaya pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan sekolah, penguatan ketahanan pangan, serta upaya pengendalian inflasi. Selain itu, gerakan menanam diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian siswa terhadap lingkungan melalui kegiatan yang bersifat praktis dan berkelanjutan. Program ini diharapkan bisa memberikan edukasi kepada para pelajar untuk tetap menjaga kesehatan lingkungan. Dalam rapat evaluasi ini, pemerintah daerah membahas perkembangan tanaman cabai di masing-masing sekolah, termasuk kendala yang dihadapi selama proses budidaya. Secara umum, pertumbuhan tanaman cabai dinilai cukup baik, namun sejumlah sekolah masih menghadapi persoalan berupa tanaman yang mati maupun pertumbuhan yang belum normal. Ia menjelaskan hal ini penting karena keberhasilan gerakan tanam cabai tidak hanya diukur dari keberhasilan menanam, tetapi juga dari kemampuan program menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan dan jika memungkinkan ikut menjaga ketersediaan cabai di pasar. Aspek lain yang menjadi perhatian adalah dampak program terhadap harga cabai ketika memasuki masa panen. Pemerintah ingin mengetahui sejauh mana produksi dari sekolah-sekolah tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pengendalian harga komoditas yang kerap mempengaruhi inflasi. Pendampingan diperlukan untuk memastikan tanaman cabai yang telah ditanam dapat tumbuh optimal hingga masa panen. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Keluarga Mandalika, ada Republik hadir di zona kalau muda Mandalika lewat lagunya Sandiwara Cinta. Kadang dalam kehidupan cinta memang seperti sebuah sandiwara ya. Ada bahagianya, ada air matanya, ada pertemuan, ada juga perpisahan ya. Tapi apapun itu warga ya yang dialami, jangan sampai membuat warga berhenti melangkah gitu kan. Karena setiap perjalanan itu pasti memberikan pelajaran ya. Baik, warga Mandalika masih terus menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia ya. Dan tentu saja masih bisa request ya di zona kalau muda lewat telepon, SMS ataupun WhatsApp Mandalika di 081757070684.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji, warga Lombok Tengah, Tiang, Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.
3: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

Oke, baik warga Mandalika ada kota hadir dengan Yolo, you only live once ya. Kan lebih kayak gitu ya. Tapi baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya. Masih bersama di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Dan kita kembali hadirkan informasi yang kami kutip warga dari antaranews.com. Hatta Rajasa siap dilantik jadi wakil ketua One Team Press. Mantan menteri sekaligus pengusaha Hatta Rajasa mengatakan dirinya mendapat tawaran dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi wakil ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Hatta mengatakan tawaran tersebut disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi sekitar 2 hari sebelum pelantikan. Hatta kemudian mendapat informasi mengenai jadwal pelantikan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Jumat pagi. Hatta menyebut belum mengetahui jumlah anggota One Team Press yang akan dilantik bersama dirinya. Saat ditanya apakah jumlah anggota One Team Press mencapai 25 orang, Hatta mengatakan dirinya belum mengetahui hal tersebut. Hatta menambahkan dirinya belum mengetahui secara pasti susunan anggota One Team Press yang akan dilantik. Ia menyerahkan informasi tersebut untuk diketahui setelah proses pelantikan berlangsung. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Mendunia.

0: Kak Mandalika, welcome to Lombok Island. Ya, yang baru nyampe di Pulau Lombok kali dari luar daerah gitu kan, atau yang dari tanah rantauan baru comeback ke kampung halaman Lombok tercinta ya. Lombok dengan alamnya yang indah, budaya yang beragam, tradisi yang masih terjaga, serta keramahan masyarakatnya itu selalu punya cerita ya untuk dirindukan. Jadi buat warga Mandalika yang sedang berada di Lombok maupun yang sedang jauh di tanah perantauan ya, semoga lagu tadi bisa sedikit mengobati rasa rindu pada kampung halaman ya. Apalagi dengan mendengarkan Mandalika, oh serasa di Lombok gitu kan, padahal lagi di tanah rantau. Sukses di tanah orang ya, amin, bisa keluar modalnya nanti untuk jadi sangu di kampung halaman ya, amin. Baik warga, masih menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia di zona kalau muda Mandalika. Selamat sore juga buat Dani di Johor, Malaysia ya, salah satu anak perantau juga. Semoga sukses di negeri orang ya, bersama saudara-saudara yang lain di sana, amin. Sore Real, sore juga hadir mendengarkan Radio Mandalika FM Lombok ya. Semoga Radio Mandalika tetap jaya mengudara.
1: Amin.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pop Indonesia sekarang ya lagu-lagunya sampai jam 6 sore nanti. Jadi masih bisa request untuk lagu-lagu pop Indonesia favoritnya warga. Baik, nanti kita lanjut lagi untuk lagu-lagu pop Indonesia lainnya warga setelah yang satu ini.
2: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadikan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya om. Yang nabrak papa om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma mau ingetin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: Hey bro.
11: Eh kamu John, abis dari mana ini?
10: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
11: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
10: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
11: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
10: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
11: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
12: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
13: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707684.

88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika telah hilang satu buah BPKB roda 4 DR8 PS atas nama PT Rinjani Proyek Utama. Sekali lagi, warga telah hilang satu buah BPKB roda 4 DR8 PS atas nama PT Rinjani Proyek Utama. Adapun barang tersebut diperkirakan hilang atau jatuh di sekitar Semayan Praya. Bagi warga yang menemukan BPKB roda 4 DR8 PS, mohon dikembalikan kepada Lalu Hamzan Wadi, alamat Lingkungan Pancor RT 003 RW 004 Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Lombok Tengah. Nomor handphone yang bisa dihubungi 081 805 771 923. Sekali lagi, 081 805 771 923. Atau silakan bagi warga yang menemukan juga bisa mengembalikan ke Studio Radio Mandalika di Gedung Pertokoan Praya Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Praya. Bagi warga yang menemukan akan mendapat imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan atas

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
5: Baik, 88 PS Mandalika FM Radio Lombok kembali hadir warga. Informasi yang kami kutip dari antaranews.com. OCHA peringatkan peningkatan risiko penyakit di pengungsi di Yaman. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA memperingatkan adanya peningkatan risiko penyebaran penyakit di kalangan warga yang mengungsi di tengah eskalasi militer yang terus berlangsung di Yaman. Melalui pernyataan di platform media sosial X pada Kamis, OCHA mengatakan bahwa tim kemanusiaan terus memberikan bantuan penting kepada warga sipil yang mengungsi dan terdampak konflik, sembari menyerukan peningkatan bantuan kemanusiaan dan pendanaan. Namun dengan puluhan ribu orang mengungsi dan risiko penyakit yang meningkat, para pekerja kemanusiaan membutuhkan dukungan segera, termasuk pendanaan serta akses yang aman dan tanpa hambatan menurut OCHA. Sebelumnya pada Kamis, unit eksekutif pengelolaan kamp pengungsian Yaman menyebutkan jumlah orang yang mengungsi akibat eskalasi militer sejak Juli telah mencapai hampir 198 ribu orang. Pengungsian tersebut semakin membebani layanan kesehatan dan kemanusiaan di negara yang telah menghadapi kemerosotan luas sistem layanan kesehatan serta kekurangan pangan, air bersih, dan layanan sanitasi. Pada akhir bulan lalu, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF memperingatkan bahwa kasus kekurangan gizi akut pada anak-anak meningkat seiring intensifikasi pertempuran. Pengungsian dan terganggunya akses terhadap layanan kesehatan turut meningkatkan risiko yang dihadapi anak-anak dan keluarga terdampak. Gelombang pengungsian terbaru tersebut terjadi setelah eskalasi militer yang dimulai pada Juli dan meningkat pada September. Setelah sebelumnya sempat terjadi periode relatif tenang pasca gencatan senjata yang dimediasi PBB pada April 2022. Yaman telah dilanda perang sejak kelompok Houthi merebut ibu kota Sana dan sejumlah provinsi pada September 2014. Koalisi negara-negara Arab yang dipimpin Arab Saudi kemudian melakukan intervensi pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintah Yaman. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Kani Maringan Bintang mengakhiri kebersamaan kita untuk Mandalika sore untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 ya. Setelah ini warga Mandalika hadir Siroi Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Terima kasih buat semuanya. Tentunya Aurel juga minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
3: bahaya yang kedua dari pergaulan bebas ini berjangkitnya penyakit kelamin. Penyakit yang saudara-saudara tentu tahu, tidak tanggung-tanggung, raja namanya. Raja singa. Barangkali sekarang sudah ada suntikan penisilin, boleh jadi. Barangkali sudah ada pil KB yang bisa mengatur saat-saat orang melakukan, saat-saat orang bisa menstruasi, boleh jadi. Tapi alat-alat itu memang kalau disalahgunakan bisa merangsang terjadinya pergaulan bebas, terjadinya penyakit kelamin. Pada lain segi, saudara lihat saja, sering dicontohkan, kalau pagi-pagi PLN bikin pengumuman, nanti malam listrik akan mati total seluruh kota. Wah, tahu kita ini nanti malam listrik bakalan mati. Pagi-pagi sudah beli baterai kita, masukin batu baterai ke dalam baterai. Dari pagi sampai sore itu baterai kita sorotin terus, padahal masih siang. Apa yang terjadi? Nanti maghrib datang, malam tiba, nyorot lagi, besoak batunya. Kenapa? Lantaran dari pagi sepanjang siang disorotin terus, belum waktunya baterai nyempret terus. Begitu malam, udah soak, gak terang lagi. Sama saja kita juga begitu, belum nikah dipakai terus. Mumpung masih siang nyorot terus baterai. Itu nanti kalau sudah malam masuk pintu pernikahan, baterai bisa soak, mau nyorot lagi lah remeng-remeng. Udah gak punya daya begitu masuk pintu pernikahan, cuma celam-celam doang. Kata orang-orang bisa assalamualaikum doang, gak masuk, keluar lagi udah. Permisi doang. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi itu juga termasuk satu jenis penyakit yang nantinya tentu akan merusak dan mengganggu keharmonisan hidup berumah tangga. Apalagi kalau sampai di tempat-tempat yang merupakan prostitusi umum, yang segala macam jenis bisa tumplek-blek di situ. Kita bisa bayangkan jenis penyakit-penyakit yang tumbuh di sana. Jadi dengan demikian saudara-saudara, yang kedua bahaya dari free sex ini bisa menimbulkan penyakit kelamin. Yang ketiga, mengganggu kelangsungan keturunan. Apakah, apalah dosanya anak-anak kita kalau mereka harus terlahir dengan membawa penyakit yang diwariskan oleh orang tuanya? Sudah kita ini bersalah, kesalahan itu terus diteruskan oleh anak kita juga. Alangkah kejamnya kelangsungan daripada keturunan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, kalau Islam memberikan pintu legitimasi lewat aturan yang disebut pernikahan atau perkawinan, maka itu memang untuk kepentingan dari kemanfaatan manusia itu sendiri. Penyakit yang keempat dari bahaya free sex ini, kita tahu bahwa seks, memperturutkan nafsu seks itu sama dengan bayi. Bayi kalau enggak disapi, saudara-saudara, disapih ya, diberhentiin nyusu, itu sampai SMP SMA juga ngempeng terus dia. Kadang-kadang seorang ibu kan berat, aduh anak saya mau disapih, kasihan. Terus jangan disapih, sampai SMA masih ngempeng dia. Nafsu begitu, kalau diperturutkan, tidak diblokir, ya terus. Umumnya gak ada orang yang gak ketagihan kalau sudah melakukan hubungan seksual. Sehingga ada orang terlambat nikah, ketika ditanya bagaimana kamu nikah, nyesel. Kenapa? Kalau tahu enak dari dulu aja. Nah sekarang kecanduan terhadap hubungan seksual ini akan membawa dampak tadi. Pertama, dia lari ke tempat prostitusi kalau ada uang. Andai kata pun dia kaya, ini jelas mengganggu ekonomi rumah tangganya, setidaknya ekonomi keluarganya. Kalau dia tidak termasuk orang kaya, dia bisa melakukan perbuatan negatif. Sepatunya dia jual dulu, celananya digade dulu. Dan ini apalagi ngebut banget nih. Itu sudah mengarah kepada ekonomi. Belum lagi penyakit yang kelima, bahwa free sex ini bisa membawa kehancuran karier. Saudara lihat ya, walaupun tidak karena free sex sepenuhnya, tapi pengaruhnya. Konon Julius Caesar yang begitu gagah perkasa, takluk dan bertekuk lutut di bawah kaki Cleopatra. Konon Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, besar tentaranya, dia tunduk di bawah kaki Margaret Josephine. Bahkan konon Adolf Hitler yang begitu luar biasa cuma tunduk kepada Eva Braun. Baiklah, itu sejarah masa lalu. Yang sekarang yang kita alami, saudara, betapa seorang senator seperti Gary Hart, calon presiden unggulan di Amerika, brilian, jenius, cerdas, diunggulkan masih muda, betapa calon presiden ini harus mundur dan hancur karier politiknya cuma karena skandalnya dengan seorang hostess bernama Donna Rice. Ini di Amerika loh, di satu negara yang konon katanya menganut liberalisme, tapi begitu tingginya dijunjung nilai-nilai moral. Kalau dia terlibat begitu, bagaimana kalau dia jadi presiden nanti? Bahkan paling belakang, saudara-saudara, John Tower yang oleh Presiden Bush dicalonkan menjadi Menteri Pertahanan terpaksa ditolak oleh Senat oleh karena skandalnya, ya dengan minuman keras, ya dengan wanita. Saya katakan lagi, ini di negara yang kita katakan, kita tuding sebagai negara liberal, di negara yang menganut mudah-mudinya pergaulan bebas, entah nilai moral dituntut sedemikian luhur, sehingga seorang bisa mengundurkan diri dari calon presiden karena terlibat skandal. Di Inggris pernah juga kejadian, di Italia pernah juga kejadian, seorang perdana menteri terlibat skandal dengan seorang pramugari pesawat udara, sampai kemudian dia dan seluruh kabinetnya membubarkan diri. Kehancuran karier, karena bagaimanapun lemahnya wanita, perempuan sekalipun lemah, saudara-saudara, lelaki yang bagaimana gedenya juga dia telan. Itu namanya perempuan, saudara-saudara. Seseorang bisa bangkit ke panggung sejarah memegang peranan, dari yang tidak pernah diperhitungkan bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan
1: pun karena perempuan.
3: Tapi seorang pun bisa ambles ditelan perut sejarah juga karena perempuan.
1: Kehancuran karier.
3: Sebab pangkat yang tinggi, badan yang sehat bukan merupakan jaminan
1: bahwa seseorang akan mampu menghadapi bujuk rayu dari seorang perempuan.
3: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari sayangi diri, sayangi karier, sayangi ekonomi rumah tangga. Bertahun kita pergi pagi pulang sore peras keringat cari nafkah menghidupi anak dan istri. Haruskah dia jadi hancur cuma oleh karena kecanduan kepada pelacur misalnya? Memang yang namanya pelacur tentu saja memikat, mempedoya, mempedaya, mempesona. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Karena apa? Karena yang dicari uang, mereka toh dagang. Taktik orang dagang tentu harus mampu. Mampu memikat pembeli. Jangan lalu merasa senang.
1: Waduh, ini malam mujur banget nih. Apa? Dapat yang baik banget sama gue. Waduh, ramah lagi orangnya. Udah endah aja udah.
3: Ya wajar saja namanya orang dagang. Sehingga orang-orang tua dulu punya pepatah,
1: kalau Anda termasuk orang yang jarang senyum, jangan jadi pedagang.
3: Pedagang manyun mulu, siapa yang betah beli? Itu kan termasuk psychology of salesman. Memang caranya orang dagang yang mesti begitu. Dia membujuk, dia merayu, dia mempedaya, dia mempesona. Jatuh kita ke kerayuannya, sulit untuk bangkit kembali. Karena itu jangan dibiasakan. Yang sudah terlanjur, tidak ada terlambat untuk menarik diri. Adalah lebih baik kita gila dulu baru benar, daripada benar dulu baru jadi orang gila. Kalau orang gila mau benar,
1: ini gampang ngaturnya.
3: Tapi sudah benar lalu gila,
1: ini repot saudara-saudara. Dibilangin apa-apa dia pernah jadi orang benar.
3: Lebih baik kita memulai hidup ini dengan lembaran kelabu, kalau pada akhirnya
1: kita bisa mengganti dengan lembaran-lembaran putih,
3: daripada kita mulai dengan lembaran putih kalau akhirnya jadi kelabu. Yang paling baik tentu putih sejak lembaran pertama sampai kepada lembaran terakhirnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu selain zina, apa penyimpangan-penyimpangan seksual itu?
1: Ya, penyimpangan yang umum yang tidak dilakukan oleh sepasang suami istri dinamakanlah dia dengan zina.
3: Tapi kadang orang mencari jalan lain untuk menyalurkan insting seksualnya itu.
1: Ada misalnya dia puasa emang kagak doyan, budek seharian kagak makan, capek. Olahraga enggak suka olahraga.
3: Sementara tegangannya tegangan tinggi. Baca buku yang parno seneng. Kalau ngomong selalu yang nyerempet-nyerempet. Akibatnya apa? Dia puasa tidak, olahraga tidak,
1: dia bisa jatuh kepada yang disebut onani atau masturbasi.
3: Ada ulama mengharamkan ini, ada yang memakruhkan saja. Tapi bagaimanapun itu merupakan satu perbuatan dosa. Sungguh pun oleh ilmu kedokteran tidak dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan barangkali. Tapi pada umumnya lalu lahir rasa minder, rasa rendah diri, dan masturbasi atau onan itu termasuk zina tangan. Ya walaupun dosanya tidak sebesar zina biasa, sebab jangan lupa mata bisa zina. Zina mata yang memandang sesuatu yang haram. Tangan bisa zina, zina tangan termasuk onani. Hidung bisa zina, zina hidung.
1: Ya saudara lebih tahulah.
3: Ini termasuk jenis penyimpangan. Atau kemudian ada lagi jenis lain. Seseorang yang menyalurkan insting seksualnya kepada makhluk sejenisnya.
1: Laki-laki kepada laki-laki, itu yang kita kenal dengan istilah homoseksual. Itu bukan barang baru itu. Di zaman Nabi Lut itu sudah terjadi dan mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Homoseksual itu termasuk dosa besar. Sekarang ini orang malah menuntut dilindungi haknya. Sehingga kaum gay di Amerika itu pernah demonstrasi menuntut perlindungan hak. Bahkan mereka sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi, bahkan ada yang hidup berumah tangga. Ini ya terlepas dari penyakit kejiwaan yang memang harus disembuhkan dan perlu pengobatan khusus, tapi homoseksual dilihat dari segi agama merupakan satu perbuatan yang berdosa dan dosanya besar. Atau perempuan dengan perempuan, itu yang kita kenal dengan istilah lesbian. Kadang-kadang karena patah hati melihat laki bawaannya udah gedek aja udah.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
1: Tadinya kebangetan digombalin, kebangetan percaya penuh, habis turayuan 17 lapangan keluar semua. Akhirnya dia berhadapan dengan kenyataan yang membuat dia kecewa, broken, benci kepada laki-laki. Ada yang bersimpati sesama jenisnya, terjadilah pergaulan intim sesama perempuan. Itu yang kita kenal dengan istilah lesbian, dan itu pun merupakan penyimpangan yang juga berdosa pelakunya. Dua, ada penyimpangan lain yang disebut eksibisionisme. Apa itu? Seseorang memperoleh kepuasan seksual apabila dia memamerkan, nunjuk-nunjukin. Ini termasuk penyakit kejiwaan, penyakit pameran. Memamerkan auratnya kepada orang lain, di situ dia merasakan satu kepuasan. Jangankan memamerkan ya, dalam artian memperlihatkan, melihat begitu saja sudah bukan perbuatan yang baik, apalagi sampai memamerkan. Kemudian juga termasuk penyimpangan ini apalagi, apa yang dinamakan dengan masosisme. Apa dia? Seseorang yang baru mendapat kepuasan seksual melalui penderitaan, penyiksaan, atau dikenal juga dengan sadisme ini. Melakukan hubungan seksual melalui penyiksaan, penghinaan, penderitaan, di sana dia merasakan ada kepuasan seksual. Ini merupakan penyimpangan yang berbahaya. Sudah hubungan seksualnya di luar pernikahan berbahaya dan berdosa besar, membuat orang lain menderita dan sakit, itu juga merupakan satu perbuatan dosa. Kemudian yang kelima, apa yang disebut dengan pedofilia. Belakangan ini kita sering baca surat kabar atau majalah, ada orang tua berhubungan dengan anak kandungnya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bapak moyangnya dosa ini. Sudah zinanya dosa dilakukan kepada anak kandung sendiri. Bahkan pernah dua orang anak kandungnya masih SMP digarap sekaligus oleh bapak kandungnya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Sudah kayak apa hati orang tua, anaknya sendiri bapak moyangnya dosa. Penyimpangan seksual sampai hati seorang bapak bergaul dengan mempergauli, bahkan kalau mempergauli barangkali mendingan, memperkosa anaknya sendiri, anak kandungnya yang dilahirkan oleh istrinya, itu yang digarapnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, begitulah memang, makin maju zaman, makin canggih teknologi, makin canggih juga kriminalitas di dalam dunia ini. Namun seperti kita maklum, polisi punya satu teori, kejahatan bisa terjadi karena dua faktor yang dinamakan faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit untuk berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak jadi orang berbuat jahat.
3: Tapi di antara dua faktor ini, yang paling utama sesungguhnya adalah faktor N, faktor niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa diciptakan, waktu bisa ditunggu, momen bisa dinantikan. Tapi kalau niat yang tidak ada, bagaimanapun banyak kesempatan, kita tidak akan mungkin untuk bisa melakukan kejahatan, karena faktor niat itu yang tidak ada. Oleh karena itu agama mengajarkan, ala inna fil jasadi mudghah iza solahat solahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jikalau daging itu baik, seluruh tubuh akan menjadi baik. Jikalau daging itu rusak, seluruh tubuh akan menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa daging itu tidak lain adalah hati. Jadi kalau tubuh manusia ibarat satu kerajaan besar, yang menjadi raja adalah hati. Seluruh anggota badan yang lain merupakan prajurit yang hanya tunduk kepada komando sang hati. Bila hati baik, seluruh anggota tubuh dan panca indera akan menjadi baik. Tapi bila hati rusak, maka seluruh anggota tubuh akan melakukan kerusakan. Tangan akan melakukan kerusakan, kaki akan berjalan ke tempat yang rusak, lidah akan membicarakan yang rusak, mata akan memandang yang rusak, telinga akan mendengar yang rusak, dan selanjutnya, karena hati memang sudah kotor. Maka bicara soal hati, artinya bicara soal niat. Bicara soal niat, kaitannya erat dengan faktor keimanan. Oleh karena itu, di tengah kemajuan zaman, kesempatan bisa diciptakan. Yang jadi kendali dan kendala utama daripada kita terjerumus melakukan kejahatan, tidak lain adalah faktor iman adanya. Di kota-kota besar sekarang ini, apa yang tidak tersedia? Sejak dari minuman keras sampai kepada perjudian, sampai kepada pelacuran, baik yang berterang-terangan maupun pelacuran-pelacuran yang terselubung dan terhormat. Sejak dari kelas koran sampai kelas hotel bintang 5, sejak dari kelas di pinggir lapangan sampai kelas di motel-motel mewah dan mahal, sejak dari kelas murahan sampai kelas super fit dan lain sebagainya, ini seluruhnya merupakan fasilitas kehidupan yang kita harus pandai memilah dan memilih dan punya filter dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Alam naj'al lahu ainaini wa lisana wa shafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami ciptakan bagi manusia itu dua mata, satu lidah, dua bibir? Wa hadainahu najdain, dan kami berikan mereka petunjuk dengan dua jalan. Manusia, ini jalan kanan, ini jalan kiri. Jalan kanan kau tempuh akan sampai ke surga, jalan kiri kau tempuh akan sampai ke neraka. Sementara jalan ke kanan memang menanjak, banyak onak dan duri. Sementara jalan ke kiri memang kelihatannya menurun, bertabur bunga di kanan kirinya, harum dan mewangi. Falak tahamal aqabah. Kenapa kamu tidak mau menempuh jalan yang menanjak? Ini kecenderungan manusia. Ngapain nanjak, capek? Ini aja yang turun nih, gak pakai bertenaga. Ngapain kawin, repot lah, pakai nyari nafkah, pakai kerja, ntar punya anak, ribet lah, sama juga. Mendingan kesono aja, no, 2000 bersih, udah. Falak tahammal aqabah. Mengapa kamu tidak mau menempuh jalan yang nampaknya menanjak ini, padahal di ujungnya menanti pancaran sinar kebahagiaan? Kau turuni jalan yang kelihatannya menurun ini, padahal di bawahnya menunggu jurang kehancuran yang sangat teramat dalam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian, apabila Islam melarang manusia dengan larangan yang keras jangan terjebak dalam pergaulan bebas,
1: jangan berendam di dalam free sex, sesungguhnya adalah untuk kepentingan daripada manusia itu sendiri. Untuk martabatnya sebagai makhluk yang mulia tetap terjaga, ketenangan dan ketenteraman hidupnya tetap terpelihara, jauh dari segala macam penyakit kelamin yang bisa membahayakan dirinya dan keturunannya, membawa kemantapan dan kemapanan di dalam ekonomi, dan juga jenjang karier yang dititinya, jenjang karier yang ditempuhnya, taruh kata tidak menanjak, tapi juga tidak menurun. Sekurangnya dia bisa mempertahankan apa yang sudah diperolehnya itu. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini memang kesenangan, mata', perhiasan. Dan perhiasan yang baik adalah perempuan yang soleh. Perempuan yang soleh yang tidak hanya memberikan kenikmatan jasmani, tapi juga memberikan ketenteraman rohani, yang diikat dengan satu tali formal yang dinamakan dengan pernikahan atau perkawinan. Sah baik menurut agama, juga menurut negara. Kita bisa menikmati kecenderungan insting seksual tadi dalam satu nada yang tenang, aman, tentram, memberikan kebahagiaan, kepuasan zahir dan batin. Tapi kalau jalan pintas yang kita tempuh, potong kompas yang kita pilih, kita lebih suka jajan, lebih suka ngeteng, nikah kan berat, bayar mas kawin, bawa uang belanja segala macam. Iya, tapi sekaligus setelah itu saudara boleh pakai seumur hidup asal masih ada nafasnya, masih bisa dipakai. Tapi apabila potong kompas tadi, jajan yang kita tempuh kelihatannya memang ringan, 2.000, ya mendingan dikit 5-10 ribu, atau kalau sudah klasik bisa ratusan bahkan jutaan, sekali, dua kali, tiga kali, kalau dihitung-hitung bangkrut nggak karu-karuan gitu. Maka agama ini diturunkan untuk kepentingan manusia, guna membawa kebahagiaan hidup sejak dari dunia sampai ke akhirat. Kepada adik-adik remaja, para pemuda, jika sudah mampu memberikan nafkah, laksanakanlah pernikahan atau perkawinan. Jika belum mampu, maka jauhilah hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Boleh dengan jalan berpuasa, memperbanyak olahraga, memegiatkan study-study club, diskusi dan sebagainya, sehingga kita selamat dari arus pergaulan bebas yang akan merendahkan martabat kita sebagai manusia. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
0: Kisah teladan. Kisah teladan. Kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Di sebuah negeri yang penuh dengan orang-orang korup, hiduplah seorang pegawai soleh yang ditugaskan di perbatasan negeri. Setiap kali ada barang perniagaan yang hendak keluar atau masuk, harus terlebih dahulu melewati pemeriksaan dirinya. Namun, dalam menjalankan pekerjaannya, ia seringkali gemetar, cemas, dan takut. Sebab para atasannya seringkali mempermudah urusan dengan maksud untuk mendapat suap. Sang pegawai itu khawatir makan uang haram. Beban pikirannya semakin berat dan dia semakin tertekan. Maka bergumulah dua pilihan sulit dalam pikirannya. Antara melepaskan jabatan yang menjadi sumber penghasilannya atau tetap mempertahankan jabatan yang penuh godaan dan pelanggaran akan hukum Allah. Akhirnya, dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan memulai usaha sendiri. Dengan keyakinan bahwa Allah akan memberi jalan keluar dan rizki secara tidak terduga kepada hambanya yang bertakwa, demikianlah waktu terus berlalu dan usahanya semakin maju hingga ia menjadi salah seorang pengusaha.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: To tune into your favorite station.
5: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Benga, aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa? Haha, preh huni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu kebaruan ane si guntur teker olondo osaruno manik dengan saru sarung muni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru serta para aran guntur teker no iya lontar marah salai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no amece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker aha iya wah
1: Radio Mandalika 88 FM

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.8 FM. 88.8 FM.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

Ada seseorang yang bertanya kepada Kiai, mengapa bayi menangis ketika dilahirkan? Kiai itu menjawab bahwa bayi menangis karena pertama, ia tersentak dengan terangnya dunia baru. Kedua, untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Dan ketiga, yang perlu dicamkan, ialah karena ia masih suci. Seseorang yang suci hatinya, ia juga suka menangis karena rindu kepada Allah dan takut ditinggalkannya. Pak Kiai melanjutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lain-lainnya, mereka sering menangis ketika berzikir kepada Allah. Mereka sangat cinta dan rindu kepadanya. Orang itu bertanya lagi, mengapa orang mudah menangis ketika ditinggal istri atau suami atau anaknya, tetapi sulit menangis ketika mengingat Allah dan mengingat ancamannya? Pak Kiai pun mengajak, karena itu kita perlu mensucikan jiwa kita dari noda dan dosa, mendekatkan diri kepada Allah agar mudah menangis dikala zikir kepadanya.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Wata Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Wata Parlemen.
0: Warga Mandalika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna internal pada Rabu 30 September lalu. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muhammad Ahyar Esos, bersama anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Agenda pertama adalah penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, usul Komisi 1 dan ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, usul Komisi 4. Dalam penyampaian pendapatnya, fraksi-fraksi DPRD memberikan pandangan dan masukan terhadap kedua ranperda tersebut sebagai bagian dari proses pembahasan dan penyempurnaan regulasi daerah. Pendapat fraksi menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan materi ranperda dapat dibahas secara komprehensif serta memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah. Selanjutnya rapat dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban pengusul atas tanggapan fraksi-fraksi. Ketua Komisi 1 dan Komisi 4 selaku pengusul memberikan penjelasan dan tanggapan terhadap berbagai pandangan yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi. Setelah seluruh rangkaian penyampaian pendapat fraksi dan jawaban pengusul dilaksanakan, rapat memasuki agenda permintaan persetujuan DPRD terhadap ranperda usul Komisi 1 dan Komisi 4. Dua ranperda yang dibahas masing-masing berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Keduanya diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus memberikan landasan regulasi yang mendukung pelayanan dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Baru saja warga mengikuti
1: Wata Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Andy,
1: nah biar tua aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM Mandalika, Ren.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Mandalika.

0: Halo, Electrician. Mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.4 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: 3 Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah. Yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi yang tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggu sami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan.

0: pasukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, Dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital Pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mandalika Radio.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: radio tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kota.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: change for us all. Isn't it? Free stuff.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

Di sebuah negeri yang penuh dengan orang-orang korup, hiduplah seorang pegawai soleh yang ditugaskan di perbatasan negeri. Setiap kali ada barang perniagaan yang hendak keluar atau masuk, harus terlebih dahulu melewati pemeriksaan dirinya. Namun, dalam menjalankan pekerjaannya, ia seringkali gemetar, cemas, dan takut. Sebab para atasannya seringkali mempermudah urusan dengan maksud untuk mendapat suap. Sang pegawai itu khawatir makan uang haram. Beban pikirannya semakin berat dan dia semakin tertekan. Maka bergumulah dua pilihan sulit dalam pikirannya. Antara melepaskan jabatan yang menjadi sumber penghasilannya atau tetap mempertahankan jabatan yang penuh godaan dan pelanggaran akan hukum Allah. Akhirnya, dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan memulai usaha sendiri. Dengan keyakinan bahwa Allah akan memberi jalan keluar dan rizki secara tidak terduga kepada hambanya yang bertakwa, demikianlah waktu terus berlalu dan usahanya semakin maju, hingga ia menjadi salah seorang pengusaha terbaik.

0: ada menu sarapan apa nih, Pak?
1: Ini saya ada menu terbaru, namanya Nyarap Kuy.
0: Hah? Apa itu, Pak? Bikin kenyang nggak?
1: Nyarap Kuy nggak cuma bikin kenyang aja, tapi juga bikin semangat, bikin mood bagus, pokoknya bikin happy deh.
0: Wah, boleh juga. Ya udah, saya mau Nyarap Kuy ya, Pak.
2: Sarapan yang paling enak, ya Nyarap Kuy.
3: Program pagi Radio RDI Jakarta bareng Dai Lopez. Setiap Senin sampai Jumat, dari jam 7 sampai jam 10 pagi,
2: Dai Lopez siap bikin pagi kamu semangat dan lebih happy setiap hari.
0: Pak, saya mau dibungkus ya.
1: Waduh, mohon maaf. Dai Lopez nggak bisa dibungkus. Pastinya nggak muat.
3: Nyarap Kuy, dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
5: Adu gengsi, sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric. Cristiano Ronaldo.

0: GTV Family. Siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24 The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. JKT48 Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leanon, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Badminton Lovers, siap-siap Sirnas bakal makin panas.
1: Waduh, gokil smashnya. Langsung bikin merinding nih.
0: Yang ini belum seberapa. Tunggu aja yang lebih seru.
1: Apaan tuh?
0: Babak semifinal dan finalnya.
2: Adrenalin Sirkuit Nasional A kini berlanjut di Bandung. Saksikan pertarungan sengit atlet bulu tangkis muda tanah air semifinal Jumat 2 Oktober 2026 dan final Sabtu 3 Oktober 2026 hanya di iNews Premium Sport.
3: Santai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham. Ternyata Ini Cinta. Setiap hari jam 5:30 sore.
4: Itu kesempatan yang bagus buat ngambil hatinya Marco lagi.
5: Gue gak bakal biarin orang yang ngerjain gue happy.
3: Couple gemes paling viral. Siapa lagi kalau bukan Senada. Dibintangi Arya Saloka dan Asha Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
6: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan. Saya lagi ngomong, mas turun ya.
7: Kamu marah-marahnya serem loh.
6: Sana.
3: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista. Dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari jam 8:30 malam.
8: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
9: Gue tahu kamu cari kontrakan baru kalau emang kamu bisa tinggal di rumah saya.
10: Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
3: Saksikan semuanya hanya di RCTI.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: DMB bukan sekadar panggung kompetisi. DMB adalah panggung rezeki. Panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh. Bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan. Semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMB bukan hanya tentang bernyanyi. Ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMD Panggung Rezeki. Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMD Panggung Rezeki. Jumat sampai dengan Minggu jam 7:30 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
1: Adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland dan Luka Modric. Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane. Sensational goal. Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Siapin dong lovers, siap-siap Sirnas bakal makin panas. Waduh, gokil smashnya. Langsung bikin merinding nih. Yang ini belum seberapa. Tunggu aja yang lebih seru. Apaan tuh? Babak semifinal dan finalnya.
1: Adrenalin Sirkuit Nasional A kini berlanjut di Bandung. Saksikan pertarungan sengit atlet bulu tangkis muda tanah air. Semifinal Jumat 2 Oktober 2026 dan final Sabtu 3 Oktober 2026 hanya di iNews Premium Sport.
2: GTV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas

0: bergengsi. Sepak bola antar negara Eropa. Gagaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, lifted it up by Haaland. Sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? Saksikan

0: UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
1: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Badminton Lovers, siap-siap Sirnas bakal makin panas.
1: Waduh, gokil smashnya. Langsung bikin merinding nih.
0: Yang ini belum seberapa. Tunggu aja yang lebih seru.
1: Apaan tuh?
0: Babak semifinal dan finalnya.
2: Adrenalin Sirkuit Nasional A kini berlanjut di Bandung. Saksikan pertarungan sengit atlet bulu tangkis muda tanah air semifinal Jumat 2 Oktober 2026 dan final Sabtu 3 Oktober 2026 hanya di Ainis Premium Sport.
3: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
1: It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Gehi is dispossessed.
0: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Siapin dong Lovers. Siap-siap, Sirnas bakal makin panas.
1: Waduh, gokil smashnya. Langsung bikin merinding nih.
0: Yang ini belum seberapa. Tunggu aja yang lebih seru.
1: Apaan tuh?
0: Babak semifinal dan finalnya.
2: Adrenalin Sirkuit Nasional A kini berlanjut di Bandung. Saksikan pertarungan sengit atlet bulu tangkis muda tanah air. Semifinal Jumat 2 Oktober 2026 dan final Sabtu 3 Oktober 2026 hanya di iNews Premium Sport.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis ter-exist.

selebritis tereksis. 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: KORD, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamda abdin ta'akkada annal izzah innama tuktasabu bittiba'i sabilir rasyad. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, alladhi a'addan naru liman istahana bi awamirih wa nasya yawmat tanada. Wa ashahadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, safwatu ahli rasyad wal irsyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hulama'il amjad. Amma ba'da, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim:

Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah menciptakan kita sebagai manusia, juga telah menciptakan alam jagat raya semesta ini. Begitu pula salawat dan salam, salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa tertutur, tercurah kepada manusia yang paling kita sayang, manusia yang paling Allah cinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobatku, kita membaca suratul Fatihah dengan niat sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan juga kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak dan keturunan hamba, ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Al-Qur'annya, mengamalkan hadis dan sunnah nabinya. Berilah hamba keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. La tu'azibna alaih, yang tidak memberatkan kami nanti di akhirat. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan ibadah. Matikanlah hamba ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.

0: Amin ya mujibas sa'idin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bersabda dan ini dalam bentuk doa. Rasulullah sering berdoa, Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya, ya Allah, tiada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan di akhirat. Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan di akhirat. Sobatku yang Allah sayangi, ini kalau saya perhatikan bahwa hadis ini adalah potongan daripada sadrul bait, ya, atau bagian pertama dari suatu bait yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau sedang menggali perang Khandaq, menggali Khandaq parit di waktu perang Khandaq, ya, untuk membentengi kota Madinah dari serangan bala tentara yang bersekutu yang akan menghancurkan orang-orang muslim ketika itu. Jadi kalau arti lengkapnya, saya masih ingat waktu saya belajar dulu, arti lengkapnya nih, ya Allah, tiada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Maka tolonglah kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Ya, itu artinya tuh. Ya Allah, la aisha illa aisul akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Maka tolonglah kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang ketika itu sedang menggali parit di perang Khandaq. Jadi sobatku, kehidupan dunia adalah kehidupan yang hanya sementara, tempat di mana kita menabung untuk kehidupan akhirat. Makanya selagi kita masih hidup di dunia, kita harus berusaha sekuat tenaga dengan sebanyak-banyaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, beramal soleh. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Di sana kita akan hidup selama-lamanya. Kalau di kehidupan kita hanya sedikit beramal soleh, kehidupan ini sekarang ini kita hanya sedikit beramal soleh, tidak mau beramal baik, bahkan kita sering melakukan amal yang buruk, yang berdosa, bahkan kita banyak melakukan perbuatan maksiat, maka di kehidupan akhirat kita akan sengsara dengan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ghoshiyah, surah yang ke-88 ayat 1-7. Hal ataka hadisul ghoshiyah, yang artinya, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu, banyak wajah pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, yaitu api neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain daripada pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan juga tidak pula menghilangkan lapar. Ini na'udzubillah min zalik. Serem ya, kalau sudah memahami ayat ini serem. Nah sobatku yang Allah muliakan, jadi la aisha illa aisyal akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, ya, ini kita mungkin berpikir nanti kalau di akhirat kita hidup rame-rame atau sendiri-sendiri atau bagaimana. Kalau sendiri tentunya kesepian, kalau rame-rame enak, tapi berkumpul rame-rame itu sama orang yang bagaimana? Apa orang-orang yang semuanya ahli maksiat? Na'udzubillah. Atau orang-orang soleh? Alhamdulillah. Nah, jika kita tidak ingin kesepian nanti di akhirat, ini ada kiatnya, ya. Ada kiatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang kan, anak yang baru selesai ikutin pesantren kilat, yang mengatakan ini bid'ah, itu kafir dan lain sebagainya, seakan-akan dia punya surga, kapling surga sendiri. Emang kalau kita semua masuk neraka, ente saja masuk surga, enggak takut? Enggak takut apa? Enggak takut kesepian di surga sendirian. Nah ini bahasanya nih, ya, begitu. Jadi kalau kita tidak mau kesepian di dunia aja, kalau kesepian gak enak. Ini kita tidak mau merasa kesepian atau kesepian nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ala ahli la ilaha illallah." wahsyatun fil mauti wala fil kuburi wala fin nusuri ka'anni anzuru ilaihim inda sayhati yang fuduna ru'usahum minat turab yakuluna alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dan juga Ibnu Umar, hadisnya sahih. Artinya, laisa alal ahl, bagi orang-orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagi orang yang ahli terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada perasaan terasing baginya sewaktu ia mati, dan tiada pula sewaktu ia dalam kubur, serta tiada pula sewaktu ia dibangkitkan hidup kembali, seakan-akan aku melihat mereka ketika dibangkitkan hidup kembali sedang mengibaskan tanah dari kepalanya, seraya mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kesedihan dari kami. Nah sobatku, jadi pengertian kalimat la ilaha illallah dalam hadis ini sama dengan hadis-hadis yang misalnya afdhalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah dan lain sebagainya, ya sama, yaitu disertai dengan kalimat-kalimat Muhammadur Rasulullah. Jangan lupa tuh, ketika kita sesudah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terakhirnya Muhammadur Rasulullah, atau la ilaha illallah dalam hatinya Muhammadur Rasulullah. Jangan lupa tuh ya, harus bergandengan kalimat, dua kalimat syahadat tersebut. Jadi beruntunglah orang-orang yang beriman dan rajin berzikir mengucapkan kalimat tauhid. Gampang kan? Hanya mengucapkan la ilaha illallah. Habis sholat lima waktu, kita rutinkan. Misalnya 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelihatannya sederhana, tapi luar biasa. Nilai pahalanya luar biasa. Jadi sobatku, mengucapkan kalimat tauhid itu manfaatnya karena di dalam kubur mereka tidak akan merasa kesepian. Begitu pula ketika dibangkitkan dari kubur, mereka tidak akan pernah merasa kesepian karena min ahli la ilaha illallah itu didampingi oleh para malaikatnya Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Ketika meninggal pun dari dunia ini, mereka tidak merasa asing karena banyak malaikat yang mengantarkannya. Pujian mereka sewaktu dibangkitkan dari kubur ialah segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kesusahan dari kami. Alhamdulillah alladzi azhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kesusahan dari kami. Ini ucapan kita yang sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini selama di dunia, itu ucapannya begitu. Ya, tidak pernah merasa kesepian. Yakni kesusahan dari kami maksudnya yaitu kesusahan hari kiamat. Alladzi azhaba annal hazan yaitu kesusahan. Melenyapkan kesusahan dari kami maksudnya adalah kesusahan pada hari kiamat. Manusia yang sudah meninggal tidak akan didampingi oleh siapapun, termasuk orang yang mencintainya. Dia akan seorang diri melanjutkan perjalanan kehidupannya di alam akhirat. Jasad yang banyak dibangga-banggakan selama di dunia, ya, selagi hidup di dunia, dimasukkan ke dalam tanah. Dimasukkan ke dalam tanah, sepertinya kita akan sangat kesepian. Kita hanya berada pada ruangan yang sangat sempit, yaitu kubur. Tidak ada yang menemani. Namun hal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di samping itu, orang yang rajin melepaskan suara dari mulutnya dengan kalimat tauhid, dia tidak akan pernah merasa kesepian ketika dibangkitkan, dan dia tidak akan pernah kesepian ketika mengarungi, menjalani, menjadi adventure nanti di negeri akhirat. Tidak akan pernah kesepian, ya, dan akan terhindar dari azab kubur, dan akan terhindar dari kesusahan akhirat. Sungguh indah, ya, sungguh indah. Dengan hanya sekedar mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nih, dengan mengucap la ilaha illallah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk min ahli la ilaha illallah. Saya sering mengikuti ini wirid zikir yang ada di pesantren Fajar Dunia. Ini milik yang mengelola yaitu teman saya yang bernama Kiai Haji Abu Arif. Ya, beliau dengan ajengan Khalil sering membawa zikir la ilaha illallah. Kadang-kadang jumlahnya bukan hanya 100-200, bisa sampai 5000, bisa sampai 5000. Ini juga ada intonasinya, penekanannya enggak monoton. Ada, katakan begini. Yang pertama penekanannya di la, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua penekanannya di ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga penekanannya di illallah, penekanannya di illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tidak monoton. Kan normalnya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu ya, normal tuh. Karena ribuan wiritan ini divariasikan, tapi itu semua dalam rangka mengucap la ilaha illallah. Penekanannya memantapkan keimanan. Itu wiritan zikiran, ya, kalimat thayyibah yang sangat dimuliakan, yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah bersabda, afdhalu zikri, sebaik-baik zikir. Sebaik-baik zikir yaitu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu Aba Anom yang Suralaya dan juga sobat-sobat kita sekarang, kalau yang mau ikut zikir ke Fajar Dunia di Cilengsi, pesantren Fajar Dunia, setiap minggu pertama kita zikir la ilaha illallah sebanyak 5000 kali gitu. Kalau yang mau terus-terus saja di masjid ngundang, kita adakan di situ. Nah, sobatku ya, la ilaha illallah sangat mulia sekarang ini, yang sudah sangat jarang tergaung lagi. Mudah-mudahan kalimat tauhid ini terus dapat memberikan suara yang terindah, suara yang memantulkan cahaya kepada seluruh alam ini, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang masih kurang jelas, silakan bertanya ya di SMS atau di WA. Jika yang penting ditelepon langsung, kalau ada yang penting telepon ya. Kemana WA-nya, kemana SMS-nya? Ke 0813-103-73636. Caranya bagaimana? Ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya kirim ke 0813-103-73636 ya. Atau ada yang ingin membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga asrama belajar para santri yang terus semakin lama semakin banyak ya. Beban ini sangat berat buat kami, tapi kalau kita pikul bersama insya Allah lebih ringan. Lebih ringan. Nih sobat-sobat, ada yang beberapa keluarga menyerahkan putra-putrinya kepada kami untuk kami didik. Alhamdulillah, silakan ya. Bagi yang fakir miskin, yatim piatu ataupun orang mampu sekalipun ya, karena di sana ada subsidi silang, yang mampu membiayai yang tidak mampu, silakan gitu. Enggak usah pakai bayaran. Gratis, bahkan kita yang ngasih. Karena kenapa? Saya selama belajar biayanya tinggi-tinggi. Orang tua saya sampai nangis-nangis ngebiayain saya belajar sekolah. Begitu, sangat susahnya orang tua ngebiayain sekolah. Sekarang ini saya buka sekolah pesantren yang gratis, tidak bayaran, biar gak ngeberatin. Tapi jangan disepelekan ya, ini kualitasnya insya Allah penghafal Quran, penghafal hadis, dan juga mengamalkannya. Bahkan ke depan kita akan membuat pesantren berdikari. Seorang santri bukan hanya mengaji tapi memelihara sapi. Seorang santri bukan hanya pandai mengaji tapi mudah berusaha, jago dalam ekonomi, seperti itu sobatku ya. Doain, mudah-mudahan semuanya terwujud. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku, kita bersua kembali. Baik sobatku, sebagai pengingat ya, mudah-mudahan sobat bertanya, ada yang kurang jelas, SMS

saya main sama janda di luar sana? Pertanyaannya, istri saya yang berdosa apa saya, Pak Ustadz? Nah, main salah-salahan jadinya nih ya, sobatku. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ini dalam beberapa hadis ya, jika diperbolehkan makhluk sujud kepada makhluk, maka aku perintahkan, la amartukum, aku perintahkan kepada kalian, zaujah litasjuda ila zaujihi, seorang istri sujud kepada suami karena sangat besar tanggung jawab suami. Jadi suami benar-benar harus dihormati. Ini suami yang bermanfaat, yang baik, yang bertanggung jawab. Kemudian jika seorang istri, ini dalam hadis sahih juga, diajak untuk bersetubuh sama suaminya, dia menolak, la'anallahu, ya Allah melaknatnya, hatta sobah, sampai pagi. Malam dia menolaknya, Allah langsung melaknatnya, malaikat melaknatinya sampai pagi hari, atau sampai mengatakan suaminya ridho. Ketika itu dia mati, maka matinya su'ul khotimah. Nih, hati-hati wanita nih ya. Meskipun demikian, suami pun harus bisa menjaga perasaan istri dengan sebaik-baiknya. Jangan istri tahu-tahu dipakai, kemudian kasur, dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, bahasanya begitu. Ya, tapi tidak dijaga perasaannya. Hiasi perasaannya dengan sebaik-baiknya, sehingga dia bisa melayani suami dengan sebaik-baiknya juga. Jadi ada timbal baliknya. Meskipun pada hakikatnya istri harus melayani suami. Jadi kalau istri menolak kemauan suami, dosanya besar. Tapi suami pun lihat, istri adalah amanah yang harus dididik oleh suami. Dijelasin begini, ya diayomi perasaannya, dijelasin dengan sebaik-baiknya. Jangan tahu-tahu suami ngambek, main sama janda, selingkuh, zina, ya dosa besar lagi. Ya, dosa besar, dua-duanya berdosa. Tapi yang lebih berdosa adalah suami. Kenapa tidak bisa mendidik istri dengan sebaik-baiknya? Kenapa istri sering menolak? Yang kedua, dia berzina di luar. Wa man naqamu illal azab, tidak ada perbuatan dosa kecuali azab. Tetap suami yang bertanggung jawab. Sobatku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Anwar di Pasirandu, Kudu, Curug, Tangerang. Pak Ustadz, sholat sunnah istikharah boleh? Boleh enggak dikerjakan tiap malam? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sholat sunnat istikharah adalah sholat yang dilakukan ketika ada keperluan atau ada dua pilihan yang membingungkan. Kita minta sama Allah supaya dipilihkan yang terbaik. Ini maksud melakukan sholat istikharah. Selama pilihannya, hajatnya belum terkabul, boleh dilakukan setiap malam. Ya, boleh dilakukan setiap malam. Meskipun tanpa hajat sekalipun, ada ulama yang memperbolehkan, karena itu termasuk sholat sunnah, seperti sholat hajat dan lain sebagainya ya. Jadi diperbolehkan, monggo sholat istikharah setiap malam, boleh, silakan, berdasarkan pendapat-pendapat ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Pak Atmaja dari Serang, Setu, Bekasi. Saya mau nanya, sholat tahajud Pak Ustadz berapa rokaat? Yang saya kerjakan 4 rokaat terus ditambah witir 1 rokaat, sah enggak sholatnya Pak Ustadz? Sah, insyaallah sah. 4 rokaat tahajud boleh. Jadi sholat tahajud bilangan rokaatnya paling sedikit 2 rokaat, paling banyak tidak terhingga. Ada yang mengatakan paling banyak yang Rasulullah lakukan adalah 8 rokaat. Ini sholat tahajud. Ada yang mengatakan tidak terhingga sekuat-kuatnya. Ini sholat tahajud. Kemudian diakhiri dengan witir, minimal 1 rokaat, maksimal 11. Biasanya dilakukan 3 rokaat. Ya, 2 salam, 2 rokaat dulu salam, baru 1 rokaat salam. Karena sholatul laili wan nahar masna-masna, sholat sunnah pada malam dan siang hari 2 rokaat, 2 rokaat. Ya, insyaallah sah. Lanjutkan, sangat bagus. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.

Sejuk di Hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Iya, kita berdoa, kita doakan mudah-mudahan sobat, sobat-sobat pendengar setia sejuk di hati, Allah berikan kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah, insya Allah. Baik sobat, jika di antara sobat ada yang ingin membantu perjuangan kami, kami sangat berharap besar. Mau datang langsung silakan, mau cara yang terbaik bagaimana transfer silakan. Ya, karena kami sangat memerlukan santri yang sudah ada, sudah sangat banyak, yang harusnya satu kamar hanya ada 3 orang paling banyak, ini sudah sampai 6 orang, 7 orang. Kami sangat berharap besar. Baik sobatku, pertanyaan selanjutnya yaitu dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bagaimana orang ngaji di kuburan sampai pagi? Apakah Nabi melarang? Kalau tidak melarang, mana dalilnya? Iya, ngaji kubur. Ngaji kubur sobatku, secara langsung memang Rasulullah tidak pernah menganjurkan, bahkan juga tidak pernah melarang. Kecuali dalam batas-batasan kita masuk ke makom, itu memang ada, jangan menginjak kuburan dan lain sebagainya ya. Masuk kita baca doa, assalamualaikum ya ahlad dar wa inna insyaallah laikum bikum. Tapi dalam hal mengaji kubur ini hanya bagian dari doa untuk jenazah, untuk almarhum. Untuk almarhum, ini adalah ijtihad ulama yang ingin menjadikan almarhum yang ada di kubur itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir dengan sebaik-baiknya. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah berfirman, Allah akan memantapkan hatinya dan juga lidahnya untuk berkata-kata meyakini apa yang dimantapkan, yang diyakini selama di dunia. Dan itu sebagai doa. Ketika dibacakan Al-Quran, jangan kita bersangka itu tidak mayit, itu tidak mendengar ya. Jenazah almarhum mayit yang sudah meninggal dunia, pendengarannya lebih tajam dari yang masih hidup. Pandangannya lebih luas daripada yang masih hidup. Kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, yang sahih ini, lil mayit, bagi orang yang meninggal dunia itu bisa melihat orang yang hidup lebih jelas dari mata yang masih hidup. Oh, ada 3 dimensi itu bahasanya, mungkin 10 dimensi nih. Orang tua yang meninggal dunia menyaksikan kehidupan anaknya itu 10 dimensi itu. Jadi ini hanya tradisi yang dianjurkan oleh ulama dalam doa. Meskipun tidak harus di kuburan, boleh di rumah, boleh di mana saja. Insya Allah jika niatnya diniatkan, sampai kepada yang diniatkan. Sobatku ya, banyak dalilnya kalau bicara masalah dalil, dan juga banyak yang perlu diperhatikan. Jangan nginjak kuburan sembarangan gitu. Kita kalau di kuburan jangan ada yang kita pikirkan kecuali ingat kepada mati. Ini diantaranya. Baik, kemudian sobat kita bertanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ade, sejuk di hati, sejuk hatiku. Ibu Ade di Jakarta Timur. Saya mau tanya, waktu bayi tidak diakikahkan karena orang tuanya gak mampu. Setelah dewasa, saya sebaiknya akikah dulu atau kurban? Kalau mu'alaf perlu akikah gak? Terima kasih. Iya, Ibu Ade Jakarta Timur, tolong SMS-in doa utang piutang. Saya gak bisa catat karena Pak Ustadz bacanya cepat banget ya. Nanti kita bacakan lagi. Kita bacakan lagi ya. Yang pertama tadi, akekah apa kurban? Dua-duanya diperbolehkan. Jika ada rizki masuk kepada masa-masa kurban, yaitu 11, 12, 13 setelah Idul Adha, maka lebih baik kurban. Tapi kalau di hari-hari biasa lagi ada rizki, yaitu lakukan akekah meskipun nilainya sudah nasikah, yaitu ibadah sama dengan sodakoh. Insya Allah Allah mah tahu, karena kemampuan kemampuannya baru sekarang ada rezeki misalnya ya. Jadi sekali lagi, jika sudah masuk Idul Adha maka lebih baik berkurban. Jika di hari-hari biasa maka lebih baik akikah ya. Kemudian doa hutang piutang, perhatikan nih Bunda ya. Nih sayang pakai SMS, coba kalau pakai WA saya rekam langsung melalui WA. Kalau WA itu kan bisa ngerekam. Iya. Nanti juga Bunda bisa ngerekam melalui handphonenya nih kalau saya bacaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kalau lebih lambat lagi ntar waktunya habis. Nah ya. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Ini saya dan keluarga ada sebidang tanah ingin diwakafkan buat pesantren Pak Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini daerah mana nih, gak ada nih ya. Dari Junaidi. Ya Pak Junaidi daerah mana nih? Saya nanti saya balas saja SMP saya. Insyaallah daerah yang lebih dekat ya, enggak memerlukan transportasi kejauhan. Nah, kalau sekarang kan ada di Depok ya dua tempat, kemudian ada di Cijeruk. Di Cijeruk itu dalam alternatif supaya nuansa kehidupan para yatim dan fakir miskin yang ada di pesantren ini tidak terlalu jenuh. Jadi seminggu digilir tuh ya, gitu. Entah di Depok, entah di tempat yang atuh, entah kemudian di Cijeruk yang udaranya sejuk, terus digilir begitu. Baik sobatku ya, insya Allah nanti kita follow up dengan telepon lagi. Selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hati. Ya terus, Pak, saya Ngafif di Bekasi. Saya mau tanya, ada orang kalau di rumah sholat, kalau di perantauan tidak sholat. Ini sudah kita jawab ya. Sudah dikatakan murtad, dan kalau motong ayam apa sah motongnya? Ini sudah kita jawab itu. Jadi tetap menjadi orang yang beriman tapi berdosa besar. Kalau dia motong ayam, tetap motong ayamnya sah selama mengucap Allah atau Bismillah gitu. Jangan lupa tuh mengucap lafaz Allah atau Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika orang non-muslim menyumbang dana untuk pembangunan masjid atau memberi hewan kurban? Apakah kita terima sumbangan tersebut, ditolak atau bagaimana? Terima kasih jawabannya. Hafiz Ibnu Ali, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus. Kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Ya, sebelum kita lanjut membaca menjawab pertanyaan dari Hafiz Ibnu Ali Kalibaru. Jadi ada orang non muslim menyumbang ke masjid, itu diperbolehkan tidak? Meskipun ada pendapat yang memperbolehkan, tapi secara jumhur, karena ini adalah sarana beribadah, kalau bisa tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Itu kalau misalnya diterima juga, ya paling kagak buat toilet dah, pembangunan toiletnya. Itu jadi diperbolehkan selama penggunaannya tidak ruangan utama. Sebab kata guru saya begitu tuh, untuk menjaga hubungan baik antara muslim dengan non muslim, jika dia ingin membantu ya persilakan, jika dia ingin membantu dengan materi ya kita alokasikan ke kamar mandi atau ke toilet pembangunannya. Kenapa? Ini sarana ibadah. Yang kita khawatir kalau uang itu haram, jadi sholat yang ada itu tidak diterima karena tempatnya tempat yang haram. Nah begitu ya. Kemudian bagaimana dengan yang nyumbang sapi, kambing buat berkurban? Selama itu adalah penghormatan antar umat beragama, tidak ada nuansa untuk ikut dalam ibadah, itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Mungkin sekarang ini orang-orang pada susah, akhirnya ikut berpartisipasi. Udah saya motong sapi ada satu karena ada rezeki. Ya tidak apa-apa, bagus. Ya, tapi itu hanya sekedar diterima, pahalanya tidak ada karena orang-orang non muslim. Sementara syarat utama untuk beribadah, berkurban adalah muslim. Ya, jadi diperbolehkan selama dia menghormati orang lain agama, bukan mencampuri bahkan meledek orang yang sudah beragama. Ya begitu ya. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustaz, apakah orang yang jarang sholat terus matinya di hari Jumat, apakah bebas dari siksa kubur? Tidak. Ya, orang yang tidak sholat ya tetap tidak sholat, dia berdosa besar. Meskipun matinya hari Jumat sekalipun, tidak akan terbebas dari siksa kubur karena sudah meninggalkan sholat. Ya baik sobatku ya, ini pertanyaan demi pertanyaan sudah sangat banyak yang kita baca dan masih banyak lagi yang belum terbaca. Insya Allah dikit-dikit. Coba sekarang ini kita doa.

0: Pinton Lovers, siap-siap Sirnas bakal makin panas. Waduh, gokil smashnya. Langsung bikin merinding nih. Yang ini belum seberapa. Tunggu aja yang lebih seru. Apaan tuh? Babak semifinal dan finalnya.
1: Adrenalin Sirkuit Nasional A kini berlanjut di Bandung. Saksikan pertarungan sengit atlet bulu tangkis muda tanah air. Semifinal Jumat 2 Oktober 2026 dan final Sabtu 3 Oktober 2026 hanya di iNews Premium Sport.
0: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih ngapain? Kayak gitu gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.